0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa lagu-lagu penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita semua lebih bersemangat lagi untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Informasi-informasi aktual akan kami selingi ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Seperti diberitakan, masyarakat Aceh diminta untuk meningkatkan kewaspadaan setelah awan Colonimbus terpantau berkembang di sejumlah wilayah pada Senin 3 Agustus 2026 sore. Keberadaan awan tersebut berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang dalam beberapa jam ke depan. Informasi berdasarkan informasi yang diunggah di akun Instagram @infogempadunia, hasil pemantauan dari citra satelit pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat kemarin menunjukkan konsentrasi awan Colonimbus berkembang di wilayah Aceh. Pertumbuhan awan itu disebut dipicu pertemuan massa udara dari Australia dan Samudra Hindia yang diperkuat dengan aliran angin dari Selat Malaka hingga awan hujan terus meluas. Awan hujan tersebut dilaporkan bergerak ke arah barat dan menuju pesisir barat Aceh. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan intensitas hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nabila mengeluarkan pembaharuan peringatan dini cuaca pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat kemarin menurut informasi dari BMKG Prakirawan. Teman Pro 2, wilayah yang berpotensi berdampak meliputi Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara, Aceh Singkil, Birin, Aceh Jaya, Nagan Raya, Benar Meriah, Pidi Jaya, Kota Loksmawe, Subusalam. Serta juga berpotensi meluas ke sejumlah daerah lain termasuk Aceh Timur, Gayo Lewis, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Simelu, dan Kota Banda Aceh. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas dan juga cuaca buruk. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Hey, aware. I was guarded while my guardian angel never parted ways. Just stayed and laid with me. Not nakedly, just waited patiently. For now I am aware, and as I stare into your soul, I see it clear. Can we start again from here?
1: Metempenggan dong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.
1: Aku cium juga bau apa ya?
2: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan, ya. Pasti gak bikin bau gini.
3: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawab.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: But you're just a boy.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya ciciplah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
4: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
5: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
4: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
5: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
4: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
5: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
4: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
5: apalagi?
4: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
5: Ini uangnya.
6: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Jadi ini saya kirim
1: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kamu lebih bersemangat lagi. Teman Pro 2, kini kita akan coba kembali menemani suasana pagi kamu dengan coba menghadirkan informasi-informasi aktual ya. Untuk menemani suasana pagi kita semua, info kali ini coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda info mengenai dunia bola. Seperti diberitakan, Timnas Vietnam berhasil meraih kemenangan besar dengan mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0 pada midday ketiga grup A Piala AFF 2026. Bermain di Stadion di Pakansari di Bogor pada hari Senin 3 Agustus 2026 malam, The Golden Star tampil efektif sepanjang pertandingan. Kemenangan tersebut teman Pro 2 membawa Vietnam berada di puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Mereka unggul selisih gol gol atas Singapura yang juga mengumpulkan 7 angka. Sementara Indonesia turun di posisi ketiga dengan torehan 6 poin. Meski berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk lolos ke semifinal, para pemain Vietnam juga memilih meredam euforia. Salah satunya ditunjukkan gelandang serang naturalisasi Do Hoang Hem yang enggan membicarakan peluang menjadi juara. Pemain kelahiran Brazil itu juga menegaskan Vietnam ingin tetap fokus menjalani setiap pertandingan. Menurutnya perjalanan menuju gelar masih panjang sehingga tim harus menjaga konsistensi hingga fase gugur. Di sisi lain teman Pro 2, Dong Huang Heng mengaku puas dengan kemenangan yang diraih Vietnam di kandang Timnas Indonesia. Namun ia menegaskan hasil tersebut tidak boleh membuat timnya terlena. Menurut pemain berusia tersebut, Vietnam harus tetap menjaga fokus dan berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ia menilai pendekatan tersebut menjadi kunci agar timnya tetap berada di jalur yang benar. Pernyataan itu juga menunjukkan Vietnam tidak ingin terburu-buru membebani diri dengan target juara. Fokus utama mereka saat ini adalah memastikan tiket ke semifinal sebelum memikirkan fase berikutnya. Teman Pro 2, di balik kekalahan yang dialami oleh Indonesia ini, kita berharap nanti di pertandingan selanjutnya Indonesia akan berjumpa dengan Singapura di partai penyisihan ini. Dan kita berharap nanti Indonesia bisa kembali menang ya melawan Singapura sehingga Indonesia bisa lolos ke partai semifinal. Teman Pro 2, nanti kita akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Vaksinasi disebut menjadi salah satu cara efektif untuk mengakhiri pandemi dengan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun, tak semua orang bisa divaksin COVID-19. Siapa saja yang tidak boleh divaksin COVID-19? Ahli alergi dan imunologi Profesor Iris Rengganis menegaskan, vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Yang kedua, memiliki penyakit penyerta. Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol, seperti diabetes atau hipertensi, disarankan tidak menerima vaksin. Selanjutnya, tidak sesuai usia. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18 hingga 59 tahun. Dan yang terakhir, memiliki riwayat autoimun. Secara khusus, pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia tidak merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 pada orang dengan autoimun seperti SLE atau vasculitis.

0: Yeah, you should take it off.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana itu?

dekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kamu lebih bersemangat lagi. Teman Pro 2, kembali kami hadirkan info-info aktual ya untuk menemani suasana pagi kita. Masih dari dunia bola, info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Untuk kamu nih yang penggemar Liverpool, kabar terbaiknya Liverpool kini semakin serius nih memburu winger muda dari Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, pada bursa transfer musim panas ini, teman Pro 2. Sang pemain disebut telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan The Rise. Liverpool tidak hanya mengincar Mbaye, klub Merseyside itu juga masih berusaha mencapai kesepakatan dengan PSG untuk mendatangkan Brandy Barcola. Dan langkah tersebut menunjukkan ambisi Liverpool memperkuat lini serang sebelum jeda transfer ditutup. Kehadiran dua winger baru ini dinilai dapat menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad. Laporan dari RMC Sport menyebutkan negosiasi antara Liverpool dan PSG diperkirakan segera dimulai. Mbaye dikabarkan ingin melanjutkan karirnya di Anfield setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di PSG. Menurut RMC, teman Pro 2, Liverpool tengah mendorong transfer Ibrahim Mbaye untuk memperkuat sektor sayap kanan. Pemain asal Senegal itu disebut telah menyatakan kesediaannya bergabung dengan The Rise. Liverpool juga masih berupaya merekrut Brandy Barcola pada musim panas ini. Mbaye disebut mulai frustasi karena kesempatan bermainnya di PSG terbatas meski tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 3 gol. PSG akan dikabarkan mematok harga sekitar 50 juta euro untuk Mbaye. Tottenham Hotspur dan Manchester City juga disebut sedang memantau perkembangan situasi sang pemain. Demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Mudah-mudahan negosiasi yang ditawarkan oleh PSG kepada Liverpool ini bisa membuahkan hasil, dan juga nanti jika Mbaye bisa bermain di Liverpool, dan dia diharapkan bisa mendapatkan menit bermain dengan cukup luar biasa ya ketimbang di PSG. Teman Pro 2, dan nanti kami akan hadirkan info-info yang lain kembali ke ruang dengar kamu untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Single hiburan masih kami akan temani darinya Fatin dengan judul yang tersesat. Ini dia singlenya.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: So pure and true, I couldn't believe it. Many times I think of you.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Kembali kami hadirkan info-info aktual ke ruang dengar kamu, sembari menemani suasana aktivitas kamu ya teman Pro 2. Info kali ini nih, kabar menariknya untuk kamu mungkin yang ingin mengejar beasiswa S1 se-Indonesia. Seperti dikabarkan BCA membuka pendaftaran beasiswa bakti BCA mulai 3 Agustus 2026. Mahasiswa S1 se-Indonesia bisa mendaftar ya teman Pro 2. Dalam halaman resmi yang dijelaskan, beasiswa bakti BCA meliputi bantuan finansial dan program pengembangan bagi mahasiswa program S1 di perguruan tinggi. Beasiswa ini terdiri dari beasiswa bantuan finansial, beasiswa prestasi akademis, dan beasiswa prestasi non-akademis. Periode beasiswa ini berlangsung 1 tahun pada Januari hingga Desember 2027, ketika mahasiswa pendaftaran akan menempuh semester 4 dan 5. Dan komponen dan syarat kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, dan seperti diberitakan, komponen beasiswa bakti BCA ini, teman Pro 2, subsidi UKT minimal 2 juta per semester, uang saku akan diberikan Rp500.000 per bulan. Kegiatan pengembangan dalam komunitas penerimaan beasiswa bakti champion program antara lain transformative workshop, bakti champion moment, dan literasi keuangan dan company visit. Kesempatan juga berjejaring national summit bagi penerima beasiswa terpilih dapat dikonversi menjadi SKS sesuai kebijakan masing-masing kampus. Dan di sisi lain, syarat beasiswa BCA yang pastinya warga negara Indonesia, belum status menikah, berusia maksimal 21 tahun per 1, maksud kami per 31 Desember 2026 ini. Dan syarat lain, mahasiswa semester 3 program S1 perguruan tinggi negeri saat mendaftar bukan mahasiswa vokasi dan tidak sedang menerima beasiswa lain, yang pastinya berkomitmen untuk penuh untuk mengikuti seluruh serangkaian program pengembangan dalam 1 tahun. Dia juga memiliki kepedulian sosial dan komitmen belajar, aktif berorganisasi dalam kepanitiaan, tidak sedang bekerja full time dan terikat dinas dengan instansi lain, dan memenuhi kriteria khusus dalam salah satu kategori beasiswa bakti BCA, hanya dapat memilih salah satu kategori mahasiswa. Jika nama PTN tidak ada di formulir, maka isi secara manual pada kolom universitas atau perguruan tinggi tanpa singkatan. Dan juga di beasiswa untuk bantuan finansial ini juga ada persyaratan khusus ya teman Pro 2. Minimal IPK 3,0, menyertarakan dokumen atau sertifikasi, maksud kami sertifikat keterlibatan dalam kepanitiaan atau anggota organisasi. Juga menyertarakan surat rekomendasi terkendala finansial minimal dari RT dan EW atau domisili asal. Formatnya bebas. Dan untuk kamu yang ingin mengikuti beasiswa akademis, juga IPK-nya minimal 3,25, menyetarakan dokumen atau keterlibatan dalam panitia atau kegiatan organisasi, juga menyetarakan sertifikat prestasi atau penghargaan di bidang akademis seperti sertifikat lomba ilmiah dan lain-lain. Juga untuk kamu yang ingin mendapatkan beasiswa non-akademis, tidak dikenakan syarat IPK ya teman Pro 2. Ya, seperti biasanya hanya menyetarakan sertifikat, piagam, ataupun dokumen prestasi non-akademis lainnya minimal tingkat provinsi. Juga menyetarakan link YouTube dan Google Drive dan juga video keahlian atau talenta berdurasi minimal 30 detik. Dokumen pendaftaran seperti KTM fisik ataupun IKTM digital bisa, dan juga surat keterangan aktif kuliah dari prodi dan kampus atau dokumen setara lainnya.
sertifikat prestasi atau kegiatan organisasi minimal 3 tahun terakhir atau maksimal 3 dokumen paling relevan. Surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan terkendala finansial juga bisa ambil di RT RW ataupun di desa terkait. Dan jadwal beasiswanya yang perlu diketahui ya teman Pro 2 akan dibuka melalui tanggal 3 Agustus hingga 30 September 2026 mulai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Disarankan bagi kamu yang ingin mendaftar, jangan mendekati waktu tutup pendaftaran ya. Jadi alangkah baiknya sebelum jam 00:00 tengah malam bisa langsung mendaftar. Dan pengumumannya bagi peserta yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada 13 Oktober 2026 nanti. Dan untuk kamu mungkin yang ingin informasi jelasnya, kamu bisa langsung simak informasi pendaftarannya di bca.id garing beasiswa bakti BCA. Nah itu dia link websitenya teman Pro 2, kami ulangi, di bca.id garing beasiswa bakti BCA. Nah nanti kamu bisa langsung diarahin semuanya ya, mulai dari syarat pendaftaran maupun cara mendaftarnya, di situ nanti langsung tersedia informasinya. Dan demikian, ini salah satu peluang yang sangat luar biasa ya, mudah-mudahan saja bisa membantu karir kamu nanti ke depan. Dan nantinya juga kami akan temani dengan info-info lainnya, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ya teman Pro 2, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, nggak terasa tuntas sudah ya kebersamaan saya menemani suasana pagi kamu dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Tetap semangat menjalani aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Saya Rahman Akbar, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Ma nadie.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua dimanapun kamu berada. Waduh, kita membukanya bersama lagu Marvels Jawab Sayang. Bersama Salsa di sini teman Pradua edisi Rabu 5 Agustus 2026 di santai siang seperti biasa sampai jam 3 ya. Dan bagi teman Pradua yang mau request lagu langsung aja DM kita di @pradua Banda Aceh.
1: Pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi teman pra 2. Udah opening juga sih, cuman karena kebanyakan ngomong ya sama anak magang dua orang ini. Tapi mereka akan sif-sifan juga ngobrol sama aku. Kamu gak bakal kesepian banget sih. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri juga gak kesepian, cuman di sini ada Safa. Hai Safa.
1: Halo Kak Salsa.
0: Wah, selamat pagi. Semangat pagi.
1: Gimana nih Kak harinya? Happy atau lagi galau?
0: Alhamdulillah ya, kan? Ya sih, kalau cuaca boleh galau ya, tapi kalau hari-hari jangan deh, sayang juga ya kalau galau-galau terus, apalagi masih muda gini. Udah stopin, jangan banyak-banyak. Emang kamu lagi overthinking apa? Kenapa nanya aku galau?
1: Aduh, sebenarnya nggak overthinking ya Kak, jatuhnya lebih butterfly era, tapi nggak tahu gimana nih mulainya.
0: Oke. Butterfly era itu di fase dimana kalau ada beban atau ujian apapun tuh ringan banget ya, karena butterfly era itu kita cuma fokus sama sesuatu yang sedang dibahagiain, nggak sih?
1: Benar banget nih Kak. Kakak pernah gak sih ngerasain butterfly era di umur 20 tahunan ya?
0: Aduh, kenapa aku ditanya? Gitu kan, aku sebenarnya agak sedikit picky ya mengangkat tema butterfly ini. Tapi ya sudahlah ya, memang ini lagi di fase-fasenya ya butterfly eranya si Safa ya, teman pro 2. Tapi kamu emang kalau butterfly era biasanya lagi suka ngapain sih? Kan biasanya ada orang yang suka ngerawat diri, makin glow up ya kan, atau makin suka ngasih hadiah ke someone special atau apa gimana gitu?
1: Oh no Kak, nggak berani nih Kak kalau misalnya ngasih hadiah, kayak malu gitu Kak. Lebih ke pengen gimana ya caranya untuk bisa dinotis sama orang yang kita suka.
0: Gitu. Oke. Tapi banyak cara juga ya buat dinotis itu kan, kita kayak, "Hai, lihat aku di sini." Tapi emang buat notis orang tuh kan banyak macam ya. Ada yang mungkin karena orangnya itu pintar banget, jadi kita juga ngejar prestasinya. Ya bagus juga sih, kita jadinya semakin pintar dan berambisi ya. Tapi kalau di Safa sekarang kamu gimana? Biar dapat notis itu.
1: Nah, jadi
0: itu
1: kan Kak, ada nih tertarik sama someone dan dia itu ada di jurusan yang berbeda dengan Safa.
0: Oh,
1: jurusan
0: gitu.
1: Psikologi. Mm-hmm. Nah, anaknya juga ambis, kemudian juga dianya itu pinter, dan terlebih-terlebih lagi dia juga ikut ekskul taekwondo gitu kan Kak.
0: Waduh, udah ada kode-kodenya nih.
1: Dan dia juga sering diundang jadi narasumber di talk show radio Asalam Kami Kak.
0: Wow.
1: Gitu. Wow, dari prestasi-prestasi itu kayak menarik nih. Mm-hmm. Kita bisa lah dikejar kayak itu.
0: Ouch. Emang lagi virus-virus merah jambu gitu ya teman berdua. Tapi tetap masih harus fokus belajar ya. Fokus sama cita-cita, jangan sampai kebawa arus. Jadinya enggak tahu arah jalannya, banyak juga ya saking bucinnya nih teman berdua. Tapi Safa, sejauh ini kamu di komunitas sibuk-sibuk banget enggak, atau gimana cara kamu membagi waktu?
1: Oke, kalau misalnya ditanya membagi waktu, sebenarnya itu kayak lebih ke kegiatan kita sama kegiatan di organisasi.
0: Okay.
1: Nah, misalnya nih Kak, ada jadwal tugas kuliah. Terus di hari itu juga ada jadwal dari organisasi. Nah,
0: gitu.
1: Gimana cara bagi waktunya? Kemungkinan setelah kita pulang kuliah itu, jika ada tugas kuliah dikerjakan dahulu, dan nanti setelah masuk jadwal untuk komunitas kegiatan baru kita kerjain di situ Kak. Jadi balance gitu waktu terbagi.
0: Oke. Berarti kamu tuh emang anaknya tertata ya dari awal masuk kuliah, atau emang dari kecil dari bangku SD, bangku TK?
1: Sebenarnya Kak lebih ke waktu SMA sih Kak mulainya.
0: Okay.
1: Dan itu ceritanya juga dimulai dari Safa ketemu sama satu orang teman yang dimana dia itu cewek temennya, dan juga anaknya itu ambis, kemudian sering juara. Dari situ Safa lihat, perhatikan kok dia bisa kayak gini ya, juara tapi dia ikut juga organisasi, dan Safa coba deketin dia, berteman sama dia, dan akhirnya termotivasi.
0: Emang circle itu menentukan banget.
1: Bener banget.
0: Tapi kita teman berdua belum dengar perkenalan dari Safa, dari kamu asal dari mana, sekarang lagi sibuk apa. Ya ampun, kita udah ngomong panjang lebar ya Safa. Safa ya, oke, kenalin dulu dong. Safa ngapain di sini tiba-tiba?
1: Jadi, gini ya teman-teman, perkenalin nama aku Safa Salsabila. Aku adalah mahasiswi komunikasi penyiaran Islam di UIN Arandiri. Kesibukan aku saat ini sedang magang di RRI, dan aku sedang berada di Pro 2 bersama dengan Kak Salsa. Kalau di kampus sendiri, kesibukan aku itu saat ini bergabung di organisasi lembaga dakwah kampus sebagai bagian dari anggota divisi media.
0: Wow, dan kabarnya kamu juga penyiar?
1: Ya, baru join.
0: Baru join. Oke, semoga sukses ya. Semoga betah. Ada banyak hal yang harus dipelajari selagi muda, Safa ya. Dan itu dia ya, curocol tipis-tipis kita bersama Safa. Nanti kita akan comeback teman produser setelah lagu yang satu ini. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Have on You teman Pro 2 menemani kita di siang ini ya. Dan tentunya tadi kita udah ngomong-ngomong juga sama Safa. Dan bentar lagi Safa juga akan bincang-bincang lagi dengan kita ya teman Pro 2. Tentu aja kamu jangan kemana-mana. Tadi udah ngomongin Butterfly Era, nanti kita mau bahas apa lagi ya. Pokoknya seru banget sama Safa teman Pro 2. Anyway, Safanya udah masuk ke studio ya. Kita suruh duduk dulu enggak sih? Safa tuh ngambil HP, dia mau nunjukin aku sesuatu yang spesial hari ini. Ya walaupun belum dibilang sih, tapi Safa udah lapar enggak sih? Ini kan kalau lagi musim hujan bisa dibilang ya, Safa tolong pakai headphone kamu dulu ya. Oke, Safa udah duduk manis di sini, mikrofonnya tolong didekatkan dan Safa teman Pro 2. Jangan grogi dong Safa. Nafas dulu kali ya.
1: Oke,
0: tadi kita tuh enggak udah bahas Butterfly Era, tapi kalau anak muda sekarang selain Butterfly Era apa sih yang harus dikejar? Ya memang itu adalah bumbu-bumbu fase di masa remaja ya. Tapi ada yang lebih harus dikejar dan diperhatikan selain itu, Safa. Menurut kamu apa itu?
1: Oke, sahabat Pro 2, jadi di masa muda ini ya banyak sekali yang mau kita kejar, bukan cuman cinta-cintaan aja, tapi cita-cita juga harus dikejar nih. Oke, jadi sekarang nih aku kan sedang magang ya di RRI Banda Aceh. Dan kemarin beberapa minggu aku ada di bagian pemberitaan. Dan sekarang aku berada di ruang penyiaran. Nah kenapa aku ngambil dua, pemberitaan dan juga penyiaran? Karena salah satunya cita-citaku itu menjadi seorang penulis. Yang dimana kalau kita misalnya ada di pemberitaan itu, kita belajar gimana tata cara penulisan yang baik. Dan kemudian aku juga tertarik dengan dunia penyiaran. Makanya aku memilih untuk coba belajar di dunia penyiaran. Dan cita-cita kita pastinya hampir setiap orang itu sama ya, pengen bahagian kedua orang tua, kemudian juga pengen berangkatin mereka umroh. Dan ya itu rata-rata cita-citanya anak muda sekarang sih, Kak Salsa.
0: Oke, so far gimana kamu magang di sini? Udah berapa hari? Ceritain dulu dong sama teman Pro 2.
1: Oke, jadi aku magang di sini itu udah hampir 2 minggu. Dan selama magang di sini itu aku kira pertama pilihanku itu bukan di RRI sebenarnya nih,
0: Kak
1: Salsa.
0: Oke, kemana?
1: Ke TVRI.
0: Oke, jauh banget.
1: Iya. Dan karena jauh itulah makanya aku memilih RRI. Dan salah satunya waktu itu aku memilih TVRI itu karena kayaknya menarik nih di sana. Karena pernah nih komtur ke TVRI kan, Kak Salsa.
0: Oke.
1: Dan ke RRI ini belum pernah. Dan kemudian saat bergabung di RRI ini ternyata seru banget, Kak. Di sini mulai dari orang-orangnya.
0: Oke, first impression about RRI, RRI.
1: First impressionnya kayak ini gedung kecil amat ya.
0: Lu ampun, iya gitu sih. Tapi hangat kan.
1: Ya benar hangat.
0: Terus apa lagi?
1: Terus itu gedungnya cuma 2 ya. Lantainya cuma ada 2 ya.
0: Oh. Gitu.
1: Dan ternyata ya memang benar cuma 2.
0: Udah gitu aja. Kalau about sejauh ini kegiatan kamu gitu, daily activity yang magang gitu, gimana?
1: Sejauh ini kegiatannya Safa ya di sini tuh cuman magang. Terus itu kalau misalnya lagi gabut, paling Safa itu biasanya nulis puisi, Kak.
0: Oh my god, kamu
1: Safa suka banget sama dunia sastra.
0: Kamu gitu ini ya. Typical romantic person ya.
1: Yes.
0: Oh yes.
1: Jadi kalau sama misalnya suka sama orang atau apapun itu sampai tulis di buku, kemudian sesekali bikin puisi juga.
0: Makanya gitu. Cita-citanya penulis, semoga orang itu abadi di tulisan Safa. Oke, kamu cita-cita jadi penulis dari sejak kapan?
1: Dari kecil, Kak. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya sadarnya itu kapan, sadarnya itu waktu SMA. Ternyata kan Safa banyak, Safa punya satu binder. Dan itu bindernya itu dari punya Safa kecil. Pas Safa lihat, loh ini ternyata aku udah lama ya nulis-nulis kayak gini. Dan masa SMA itulah baru sadar kalau ternyata salah satu cita-cita Safa itu jadi penulis. Makanya Safa pilih komunikasi penyiaran Islam. Nah, kenapa Safa pengen jadi penulis, Kak? Karena menurut Safa nulis itu kayak self speech untuk kita, ruang tenang, ruang nyaman juga untuk kita.
0: Eh tapi berarti kamu suka baca buku juga?
1: Suka.
0: Dari kapan tuh?
1: Dan itu juga dari SMA, Kak. Semuanya dari SMA. Dan buku-buku yang Safa baca itu lebih keseringan novel sih, Kak. Novel pertama yang Safa baca itu Santri Pilihan Bunda. Sekarang
0: mantep
1: itu kan udah
0: banget.
1: Udah dijadiin ini kan, Kak, film.
0: Oh, oke. Okay. Aku belum nonton sih.
1: Terus itu ada novel Ataraska Zafir Elzain, kemudian ada novel Hujan ya, kalau misalnya sekarang tuh dari karyanya Terelie gitu.
0: Terelie kamu suka juga?
1: Iya, dan tapi baru baca satu sih Kak, Hujan.
0: Oke, jadi nulis-nulis ya, terus baca-baca buku, berarti kamu rajin ke perpustakaan.
1: Iya, lumayan sih Kak. Oke. Okay. Atau sekadar ngadem aja kadang.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di sini tuh ada pustaka wilayah ya Kak?
0: Iya.
1: Nah, di pustaka wilayah itu tempat yang paling sering saya datangin itu di lantai 3, bagian pojok yang bisa langsung lihat pemandangan.
0: Oh, itu tempat novel banget. Itu ya.
1: Ya, betul Kak.
0: Aduh, tahu lagi aku itu.
1: Enjoy banget. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi gabut atau lagi bosan nih, boleh nih main-main ke perpustakaan wilayah ke lantai 3, dan di situ juga banyak novel kalau kalian suka.
0: Iya, jangan mikirnya aku enggak tahu nih mau kemana gitu ya.
1: Enggak
0: ya, ada temen nih, enggak ada Pak, datang aja ke pustaka.
1: Datang aja. Jangan keseringan nongkrong di warkop juga ya.
0: Boncos nanti ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi kalau ke perpus itu bisa buat kartu keanggotaan ya, gratis ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kamu bisa pinjam buku sepuasnya. Iya, maksudnya habis

0: Iya, jadi bener, momen-momen kayak gitu tuh asik sendiri. Kita jadi nunggu ada antriannya.
1: Iya benar. Dan enaknya lagi nih Kak Salsa, kalau di perpustakaan wilayah itu ada ruangan outdoor Kak.
0: Oh nah, iya sekarang ya.
1: Bener Kak, ada ruangan outdoor. Jadi kita boleh bawa buku, terus boleh juga bawa kopi ke sana. Iya, jadi cemilan, habis lihat pemandangan juga kayak gitu.
0: Iya, di zaman aku SD gitu ya, SMP itu purpose-nya belum kayak gitu ya, masih kayak bangunan satu lantai aja. Tapi sekarang bener-bener luar biasa sih progresnya. Udah ada kafe-kafe juga ya.
1: Apalagi sekarang tulisannya bukan perpustakaan wilayah, udah diganti jadi mall baca.
0: Oh,
1: Kak,
0: lebih wow gitu ya.
1: Estetik banget.
0: Estetik banget. Jadi kamu tuh setiap minggu atau setiap ada kesempatan waktu luang ke situ?
1: Ya, setiap ada waktu luang. Dan biasanya Safa sering ke sana itu kalau misalnya udah burn out kali ini Kak, pasti Safa ke sana Kak. Dan itu yang sasaran pertama itu lantai 3 dan novel.
0: Daripada di kamar aja ya.
1: Iya, bener Kak.
0: Aduh, scroll-scroll sosmed gitu ya, gak habis-habis. Oke. Lain apa lagi nih Safa? Kamu apalagi nih, ya? Kesukaan kamu, tapi kamu suka gak pergi sendiri kemana-mana?
1: Suka Kak, lebih nyaman. Bahkan kalau misalnya ke perpustakaan itu pun Safa lebih sering sendiri Kak.
0: Oke.
1: Lebih nyaman, karena kan Kak biasanya orang-orang kayak bilang gak enak sendirian.
0: Iya, kayak
1: kenapa
0: gitu ya?
1: Lebih berani kalau misalnya ada temen kayak gitu kan Kak. Tapi ternyata kalau kalian cobain nih teman-teman pergi sendiri, misalnya lagi bosen nih, terus tiba-tiba kalian ajak temen, ternyata mereka gak bisa. Pasti kecewa kan Kak kalau misalnya ngajak temen terus gak bisa. Ya udah coba aja pergi sendiri gitu, nikmatin kesendiriannya.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sekarang aku juga gimana ya, kayak ada ekspektasi gitu loh. Janji jam segini, datang segini, nanti aduh kamu tahu kan rasanya diundur-undur gitu.
1: Tau banget Kak.
0: Aduh itu jadi kayak kita udah siap-siap, kita nungguin dia, kita udah telat nih, dia lebih telat lagi.
1: Bener.
0: Aduh itu gak enak banget.
1: Apalagi kalau misalnya nih Kak udah janjian, udah janjian banget untuk mau ketemuan dan kita udah prepare dan siap-siap, tiba-tiba dia bilang gak jadi. Ya udah kalau misalnya kayak gitu kan sayang nih Kak, udah pakai baju cantik, udah makeup, mending pergi sendiri aja langsung kayak gitu.
0: Iya, kita juga harus stoicism. Kalau udah siap-siap, ya udah berarti harus ada pikiran kalau teman gak jadi, kita juga harus ini jangan menggerutu juga ya, ngomel-ngomel gak jelas. Jadi gitu. Kalau ke kafe makan sendiri
1: belum pernah sih Kak.
0: Belum ya. Belum. We'll try.
1: Yes.
0: Maybe.
1: Sepertinya ya.
0: Oke. Soalnya Kak Safa ini ada rencana ke luar negeri ya. Kalau ke luar negeri kan kita juga apa-apa sendiri ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Individualis gitu. Jadi harus berani ke kafe sendiri, ke perpus sendiri, kemana sendiri. Udah bisa dilatih ya Safa ya.
1: Apalagi ini anak rantau nih Kak.
0: Wow,
1: kalau kita terlalu mengandalkan orang lain sepertinya sedikit sulit Kak.
0: Iya, itu cara untuk survive.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita akan coming back setelah lagu yang satu ini. Stay tuned.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
8: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
7: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Fix You Up, teman berdua menemani santai siang kita di pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Ya, masih dengan aku Salsa dan twins aku
1: Safa Salsa Bila.
0: Bila aja gak sih?
1: Boleh.
0: Aduh,
1: boleh.
0: Jadi kita kayak ada bersinergi gitu ya.
1: Oke.
0: Eh, lapar gak?
1: Lapar kok. Aduh. Udah jam berapa sih? Ini di ruangan ini ada jam.
0: Udah. Lihat apanya sis ya. Udah mau siang juga, udah mau jam 12 ya. Biasalah ya.
1: Bener.
0: Aduh, makan apa ya kita enaknya siang ini, Saf?
1: Geprek kali ya, Kak.
0: Aduh, itu lagi.
1: Tapi itu kebiasaan mahasiswa.
0: Iya lagi.
1: Kakak biasanya makan siang makan apa nih?
0: Kita makan apa ya?
1: Aduh, lihat
0: makan
1: orang.
0: enggak gitu, makan temen. pokoknya makan bukan sekedar makan ya. Tapi emang tapi kamu kalau soal makan sebagai anak kos gimana? Lebih prefer masak atau emang hematnya tuh beli?
1: Lebih kebeli sih, Kak, sebetulnya. Karena kalau misalnya masak tuh, satu, kita pulang kuliah udah capek.
0: Okay.
1: Dua, kita harus motong-motong bumbunya.
0: Bumbu
1: terus
0: dipotong.
1: Itu iya, Kak, sup di bawang harus dikupas lagi, masak lagi, ribet, Kak. Jadi kalau Safa better itu biasanya lebih kebeli sih, Kak, yang udah jadi terus tuh nasinya baru kita masak.
0: Oke, tapi kita nggak bisa ngejudge juga ya. Kamu tuh kan tentu harus bisa masak bla bla bla.
1: Iya,
0: karena kan sibuknya tuh beda-beda ya. Capeknya juga. Ala udahlah ya, beli aja. Yang penting ada duitnya.
1: Iya, betul. Tapi biasanya nih, Kak Safa, kalau misalnya masak itu lebih ke weekend, hari Sabtu Minggu itu kan libur kuliah. Nah, disitulah Safa baru bereksperimen.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemarin tuh Safa pernah masak tempe bacem.
0: Gini.
1: Nah, itu kayak, "Oh, Ma, enak kali." Padahal masak asal-asal.
0: Ya, mengapresiasi diri sendiri.
1: Bener.
0: Ya. Eh, tapi kamu kalau ini enggak ngelihat enggak di kayak di TikTok itu full prep ala anak kos. Budget 100.000 untuk seminggu, untuk sebulan. Kamu nerapin enggak?
1: Enggak sih, Kak.
0: Alah, kenapa tuh?
1: Benar enggak? Karena gak nerapin sih, Kak. Kayak misalnya nih,
0: ribet
1: uang jajan
0: ya.
1: Iya, ribet, satu. Terus itu yang kedua, kan kita nih dikasih uang jajan sama orang tua. Nah, Safa itu lebih ke kayak langsung sisihkan uang segini tuh untuk tabung, uang segini tuh jajan. Jadi kayak gak ada 100.000 untuk seminggu. Kayak gitu, gak ada. Karena kalau udah ada uang jajannya, langsung sisihkan seberapa untuk tabung, seberapanya lagi udah puas-puasin jajan di situ gitu.
0: Kamu tau gak, aku jadi teringat kayak 10.000 di istri yang tepat.
1: Oh iya, Kak. Ada-ada lagi tuh.
0: Itu sebenarnya kenapa sih? Tapi jangan loh, aku
1: ya
0: kayak kurang setuju gitu. Bukan kenapa ya, maksudnya itu kayak harus dihemat-hemat banget.
1: Iya, bener,
0: gitu.
1: Iya, benar juga sih, Kak.
0: Kayak gizi untuk keluarga gimana?
1: Benar-benar. Apalagi ikan belum tentu, bahkan nggak dapat juga ikan 10.000 satu
0: ikan
1: kilo ya, Kak.
0: Yang
1: setengah kilo aja nggak dapat.
0: Iya sih. Ya, tapi kita emang bahasnya untuk anak kos ini ya, maksudnya
1: ya,
0: ada loh anak kos yang benar-benar masak gitu. Apa ya, dia merantau, dia skill masaknya pengen dia coba gitu. Ya memang harus ya.
1: Iya, benar.
0: Paling enggak walaupun sering beli, tapi masak itu kan juga bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Life skill hidup ya, Kak.
0: Wede, apa aja nih life skill yang udah kamu pelajari, coba spillkan, sharing dong ke teman berdua.
1: Aduh, apa ya?
0: Selain masak, kayak kamu tuh lebih mandiri enggak, kayak nyuci-nyuci?
1: Ya, nah kalau misalnya nyuci tuh kan, Kak, rata-rata nih, Kak, kebanyakan teman Safa itu pada ngelondri.
0: Iya.
1: Nah, katanya alasannya itu lebih wangi, lebih bersih, dan juga praktis.
0: Lebih rapi,
1: nah,
0: ya katanya.
1: Lebih rapi. Sementara kalau Safa pribadi, kayaknya lebih baik nyuci sendiri, setrika sendiri. Satu, lebih hemat. Kedua, kalau misalnya kita baju tuh udah kusut nih, kita ngelondri, otomatis kan udah dilipatin sama mereka ya, Kak.
0: Yeah.
1: Kadang ada bekas lipatannya lagi, kita kurang nyaman. Nah, sementara kalau misalnya kita setrika sendiri, baju kusut ya udah kita setrika lagi, nggak rugi juga kayak gitu. Karena kalau kita udah bayar, habis itu kita nyetrika lagi kayak ribet sendiri, keluar duit juga kayak gitu.
0: Tapi bukan apa ya, ada juga orang yang kayak memang nggak bisa ngegosok, Saf. Jadi dia tuh kayak ya udahlah laundry aja. Tapi sebenarnya itu skill yang bisa dipelajari nggak sih?
1: Betul,
0: bisa dipelajari. Jadi kalau nggak ada alasan aku nggak pandai ini itu, sebenarnya kita awalnya juga nggak pandai-pandai banget ya. Kira
1: laki-laki aja bisa, masa cewek nggak bisa sih?
0: Iya. Kita bukan mau gimana gitu ya, tapi itu kan kayak selagi masih muda gitu ya, kamu di rantauan, cobalah untuk mandiri ya, apalagi masalah cuci-mencuci.
1: Kayak easy lah, masa gak bisa sih kamu coba, sahabat Pro 2.
0: Lagian baju kalau masih single gini ya, single gak tuh. Ya kecuali mungkin kayak banyak pergi main-main kemana, banyak bajunya dia harus dicuci. Tapi kan kalau sendiri ya ngampus atau nongki sebentar sama teman kan gak banyak-banyak banget.
1: Iya. gitu. Apalagi kalau misalnya habis cuci langsung setrika kan gak menumpuk tuh kain kak. Ya kan bener kak?
0: Kalau gak males.
1: Iya juga. Ini ada sama sendiri juga sampai numpuk sih baru di setrika.
0: Aduh. Tapi
1: yang penting setrika sendiri sih kak.
0: Ada yang bilang tuh kalau ngegosok tuh bagian paling gak enak aja, paling pengen di skip. Kayak kenapa bener harus sih, bisa menggosok?
1: Bener sih kak. Mungkin kayak gimana ya, harus disetrika, habis itu harus dilipat lagi. Mm-mm. Tapi sebetulnya kalau misalnya kayak kita lagi suntuk atau ngapain, setrika itu bisa jadi healing juga sih, tipis-tipis.
0: Healing, sekarang anak muda apa-apa jadi healing ya. Aduh, tapi kamu pernah dengar gak, bebersih juga bisa jadi healing?
1: Iya betul kak, apalagi kayak kamar kita berantakan, isi kepala kita berantakan. Nah tolong kamar itu dibersihkan biar gak berantakan, jadi kepala jauh lebih ringan itu, gitu kak.
0: Aku pernah nemu Viti yang pokoknya dia tuh sampai tengah malam udah nggak bisa tidur, ya udah dia beberes, dia bersih bersih, besok bangun pagi udah cling.
1: Terus kak pernah denger ini nggak sih kak, ubah layout tempat tidur katanya bisa buat vibes kamar itu lebih beda kayak gitu.
0: Iya jadi kita nggak suntuk terus dan kita punya panorama yang berbeda ketika masuk kamar. Itu iya juga sih, tapi aku termasuk orang yang kalau udah kayak gitu gitu aja lah. Tidurnya misal udah menghadap ke jendela, ya udah aku
1: lebih kemager untuk ganti posisi sebetulnya.
0: Kamu,
1: sih,
0: kamu
1: kak.
0: Gimana?
1: Iya sama sih kak. Tapi kayak nengok orang itu kayak pengen, tapi aku mageran, woi.
0: Iya. Kayak kalau mau tidur besoknya kayak beda gitu ya.
1: Iya betul.
0: Entah kenapa diriku bisa seperti itu, tidak tahu.
1: BTW nih kak, kakak warna kesukaan itu warna apa sih kak?
0: Kelihatannya
1: hitam ya.
0: Iya. Nggak tahu ya di umur yang sekarang ini kenapa jadi warna, aku suka banget warna pink. Tahu aku mau history sedikit ya.
1: Boleh.
0: Ke belakang. Jadi dulu waktu aku ke TK, kita ada ya memorable tentang sesuatu walaupun kita masih cici pingi ya.
1: Bener,
0: ada satu yang momentum kita akan ingat terus sampai kita tua ya. Tua nggak sih sekarang? Enggak dong.
1: Belum dong, Pak. Belum, Pak.
0: Masih muda.
1: Masih 20-an.
0: Jadi aku suka banget warna pink karena memang mamaku tuh ngasih dari kecil tuh pink-pingan semua, pokoknya lucu-lucu ya. Baju, pakaian, jilbab, kerudung, kotak pensil, pokoknya wah gue pinky girls banget ya. Pokoknya temenku akan setuju kalau aku tuh pakai pink emang cocok di aku. Terus suatu hari waktu TK itu lagi biasalah gurunya, "What is this color?" Okay. Ini warna apa lagi ditunjuk-tunjukin, kita duduk kayak melingkar gitu. Waktu diangkat warna pink, dia maunya kita ini ya, bahasa Inggrisnya entah gitulah ya.
1: Mm-mm.
0: Terus cuma aku udah nungguin tunggu, aku selalu begitu, aku mendahulukan orang lain padahal aku bisa tapi aku diam.
1: Okay.
0: Jadi aku mendahulukan orang lain, enggak ada yang speak up. Ini warna apa waktu ditanya, jadi itu dengan tangan gemetar aku langsung pink gitu.
1: Wow.
0: Itu adalah kepercayaan diriku paling pertama di hidupku.
1: Okay, warna pink.
0: Jadi ya itu adalah simbolis, pokoknya apapun mungkin sekarang kayak aksesoris lah ya, pasti ada pink-pinknya di diriku. Begitu, kalau kamu gimana?
1: Kalau Safa pribadi itu kak, dulu Safa itu sukanya warna kuning.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu masa-masa SD kak, SD, SMP kuning.
0: Terus ada historinya?
1: Apa kak?
0: Ada historinya atau apa, suka aja?
1: Suka aja. Ada sih beberapa barang-barang kayak jam tangan. Mm-hmm. Waktu SD tuh Safa selalu belinya warna kuning.
0: Mm-hmm.
1: Tapi entah kenapa semakin dewasa itu berubah kak, jadi warna biru.
0: Oke. Okay.
1: Biru tuh kayak lebih tenang, lebih kalem. Terus tuh kayak auranya positif aja gitu pak. Karena dulu tuh Bunda Safa pernah bilang, kakak ini cemburuan ya orangnya kayak gitu. Terus tuh Bunda Safa tahu Safa warna kesukaannya kuning. Oh pantes warna kesukaan kakak pun juga warnanya kuning, dibilang kayak itu.
0: Oh itu mempengaruhi ya.
1: Kuning itu kayak lebih identik ke cemburu kata Bunda Safa.
0: Wow.
1: Safa juga nggak tahu sih itu dapat statementnya dari mana Bunda Safa.
0: Tapi emang ada sih yang mendefinisikan warna itu seperti apa,
1: iya,
0: gitu ya kak.
1: Kak.
0: Tapi aku emang sekarang tuh apa-apa lebih ke black sih, hitam aja entah kan.
1: Mambah.
0: Pokoknya lebih simpel, lebih cepat, lebih sat-set, apalagi outfit ya.
1: Hitam.
0: Ya udah hitam aja paling sesekali. Tadi aku sebenarnya pagi pengen pakai rok pink, terus aku ganti pakai ya udah hitam aja.
1: Padahal lucu loh kak pakai pink.
0: Ya udah deh gue ganti aja. Udah gitu. Berarti sekarang biru ya sukanya.
1: Iya kak, biru muda.
0: Ih manis sih.
1: Ya.
0: Kamu sampai yang kayak beli baju harus biru gitu nggak?
1: Lebih ke ini kak, tas apa warna biru, terus itu bantal warna biru,
0: okay.
1: Terus itu spray juga nuansanya biru.
0: Ih kamu pasti suka Doraemon ya?
1: Nggak sih.
0: Iya, Doraemon kan biru, unyu-unyu.
1: Nggak suka sih kak. Filmnya suka, tapi bonekanya kayak B aja sih.
0: Tapi kamu semakin sadar nggak apa yang kita suka dulu sekarang tuh emang bisa benar-benar berubah dan enggak kita lagi gitu, enggak kita banget lagi. Kayak misalnya kayak tontonan masa kecil atau komik-komik dulu yang kita tuh suka banget baca, sekarang kita coba baca lagi udah enggak ini lagi.
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Wah, ngerasa banget sih.
1: Apa tadi ya?
0: Apa tadi ya? Coba ingat dulu. Kita bahas apa? Doraemon.
1: Tapi Kak, dulu itu kan kita suka nonton kartun kayak Doraemon, kemudian Shinchan. Nah, itu Safa udah enggak suka lagi, tapi Safa tetap nonton kartun loh, Kak, kalau Kak mau tahu kartunnya.
0: Kartun apa itu?
1: Dongeng bahasa Indonesia.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Nah, jadi itu adalah kartun yang dimana itu kayak ceritanya itu tentang kerajaan-kerajaan. Oh. Terus itu terkadang cerita orang baik hati vs orang yang gak baik, kayak gitu.
0: Tapi seru, kartun?
1: Iya, kartun.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu juga kalau misalnya kakak mau tahu, penontonnya bukan anak-anak rata-rata. Rata-rata penonton itu seumuran kita yang udah kerja, udah kuliah, dan mereka biasanya nonton itu di jam makan siang.
0: Iya, aku jadi teringat Ghibli, tau gak sih?
1: Iya, tahu Kak. Tapi ya, Safa gak suka, teman Safa ada banget tuh, pecinta itu.
0: Karena pokoknya aku pernah dengar Ghibli itu dibuat buat kita yang kayak misalnya baru pulang kerja nih, kita pengen balik ke nature, ke alam gitu ya kan. Tapi kan waktu kita tuh sedikit banget ya, bener. Jadi nonton Ghibli itu sedikit menyembuhkan gitu. Makanya ada orang tuh adiktif banget kayak Ghibli itu wajib dinonton.
1: Bahkan nih Kak, bukan cuman anak-anak aja nih Kak yang suka nonton itu. Abang Safa sendiri yang tadi kita udah ngobrolin Kak, abang itu tetap masih nonton Ghibli.
0: Abang kamu umurnya berapa?
1: Yang 31 tahun tadi Kak, yang udah kita ceritain tadi masih nonton Kak. Sampai kakak Safa nih istrinya kayak, apa sih Ghibli mulu, kayak gitu Kak, kayak bosen juga.
0: Buat orang
1: juga
0: yang gak paham sih, ini
1: kesel
0: sih,
1: kayak gitu. Tapi buat orang yang paham jadi self healing untuk mereka, kayak gitu pulang kerja.
0: Aduh, aku nonton, gak tahu ya, aku nonton Ghibli itu kayak tahun lalu, ada lupa lagi, pokoknya sampai sekarang aku tuh masih nginget. Karena emang senempel gitu.
1: Berarti Kak suka anime gitu ya Kak?
0: Dibilang suka banget gak bisa dibilang ya, tapi ya suka aja. Gimana ya, 50% gitu, 70% ada persenannya ya, gak ada diskonnya. Oke, seru banget, kita udah yang pun yapping jadinya. Ya, kita jeda dulu teman-teman, setelah lagu yang satu ini.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Alright, teman Pro 2. Jadi Sapa udah pergi ya, dia mau nyari makan dulu. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi mikirin nih mau menu atau makan siang apa ya, cepet-cepet pikirinnya ya. Oke, dan sebentar lagi teman Pro 2 juga kita akan menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh. Tapi masih kita putarkan beberapa lagu hiburan dan juga nanti beberapa lagu religi pilihan ya tentunya. So teman Pro 2 tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Memang boleh. Like, share, dan komen postingannya gak apa-apa ya. Kan cuma saja. Emang boleh. Share postingannya gak apa kali ya.
1: Hati-hati, jangan kayak si dia ya. Karena itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran netralitas ASN bagi PNS, yaitu dengan cara like, share, dan komen postingan capres maupun cawapres peserta pemilu tahun 2024. Tidak cuma itu, ada beberapa lagi pelanggaran netralitas ASN. 1. ASN mempromosikan calon tertentu. 2. Pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial. 3. Menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu. 4. Membuat program kegiatan yang mendukung kandidat tertentu. 5. ASN terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye. 6. Aturan ini tidak main-main, karena sudah ada SK kementerian dan lembaga yang mengatur tentang pedoman pembinaan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu. Daripada kena sanksi, mendingan nahan jempolnya ya.

Ayushita teman peradua, Tuhan beri aku cinta. Ini lagu yang mengantarkan kita teman peradua di pukul 13 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Teman peradua udah pada makan siang ya, atau sedang makan siang, sedang mencari makan siang, masih bersama Salsa menemani kamu sampai jam 3.

0: dukung saya.
1: Pilih saya akan gratiskan sekolah.
2: Pilih saya karena saya akan memprioritaskan hak anak dan perempuan.
3: Dukung saya.
4: Pilih saya.
1: Dukung saya.
2: Pilih saya.
3: Pilih saya, ujung-ujungnya janji manis palsu. Pokoknya, pemilu besok bisa golput saja.
4: Jangan begitu, Dix. Kok suara itu berharga, Kak?
3: Tapi sama saja, Tom, pilih dong. Mantap dong yang terpilih, dong, apa dong pejanji-janji.

0: Mbak Tinta tahu.
1: Masih jatuh kagak.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari Kota Solo mencatat omset sekitar 300 juta rupiah sepanjang Januari sampai Juni 2026, walaupun gerainya hanya buka 2 jam setiap hari. Dan koperasi ini bermula dari modal simpanan 32 anggota senilai 3,2 juta ribu rupiah ya, ditotalkan beroperasi dari garasi pribadi lalu berpindah sementara ke rumah dinas ya, ke rumah dinas kelurahan yang tidak digunakan. Keberhasilannya ditopang strategi 3 tingkat harga untuk masyarakat umum, anggota, dan warung kelontong yang membeli untuk dijual kembali. Dan cara ini membuat koperasi enggak mematikan pedagang kecil, tetapi justru menjadikan mereka mitra kulakan dengan omset harian yang rata-ratanya 2 juta rupiah. Dan jumlah anggota kini bertambah menjadi sekitar 130 orang teman peradua, dan jam operasional mulai diperpanjang menjadi 2 sesi sejak Agustus.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Keinginan-keinginan sekarang tuh emang ya teman Pro2 beragam banget ya, dari mulai properti ya kan, kemudian gadget, apalagi teman Pro2 kebutuhan sehari-hari. Tapi ya itu dia yang namanya self reward ya, kadang-kadang kita tuh mikirnya kayak apa yang belum pernah kita miliki atau sesuatu yang unik yang pengen kita miliki. Ya mungkin salah satunya ya, anak-anak sekarang itu suka banget sama kamera ya kan teman Pro2, atau beli kamera dari apa ya, dari segala jenis kemudian juga bentuk, dan yang paling terpenting adalah kualitasnya. Bahkan sekarang tuh ada ya kamera vlog segenggaman aja teman Pro2, saking kecilnya ya, kayak pegang apa ya istilahnya botol minum pun masih besar gitu ya. Jadi emang harganya pun mantep ya kan teman Pro2. Terus ya tapi kualitas juga ya tergantung ya teman Pro2. Tapi yang biasanya kalau udah premium banget itu kamera bener-bener punya kualitas yang bagus. Anyway, kita nggak cuman bahas kamera, tapi sekarang ya teman Pro2, kamera dengan bentuk pegangan ya udah sering kita lihat atau emang sudah familiar. Tapi kalau kamera, kacamata kamera itu ya mungkin nggak semua orang juga punya ya, kamera biasa aja juga nggak semua orang punya ya teman Pro2, dan nggak semua orang juga hobi.

Nah, dari kasus sebelumnya yang, ya bukan kasus sebelumnya sih, baru-baru ini juga punya polemik tersendiri di mana ada aksi seorang creator konten ya yang menggunakan kacamata pinter diduga untuk merekam seseorang perempuan secara diam-diam di pameran gila. GIIAS ya gini. Jadi ya teman pola dua, kadang-kadang penyalahgunaan kamera itu tuh bisa memicu kerugian juga di pihak yang terekam. If your heart gets broken, just bring it to me, promise I'll be. Tapi benar-benar ya, kalau kita gak sadar ya kan, bisa apa ya, kadang-kadang kalau orang ada kamera tersembunyi gitu, ya udah kita nganggapnya lagi ngomong aja kayak biasa, tapi tahu-tahu orang itu lagi ngerekam kita. Nah, penyalahgunaan kacamata pintar atau smart glasses kayak gini yang menjadi sorotan tajam karena ini kan juga mengganggu atau melanggar privasi serius bagi orang yang tidak ingin direkam ya. Nah, modus utama penyalahgunaan ini adalah merekam orang lain secara diam-diam di ruang publik untuk dijadikan konten media sosial tanpa persetujuan korban. Jadi ya kadang-kadang orang mau cari viewers ya kan, teman peradua, atau nyari likes, pengikut, followers, tapi ya harusnya juga izin dulu sebelum kita ngupload orang lain ke konten kita.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29

beda hatimu.

Jadi teman berdua. Jadi teman berdua kreator konten Emmanuel Brian ya atau MB Martono menuai kecaman setelah merekam seorang user perempuan di GI 2026 menggunakan kacamata pintar tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Dan tentunya ini melanggar privasi ya. Video itu diunggah dengan narasi cara deketin cewek di pameran. Mengenal cinta dari manusia pertama. Jadi ketika si user ini minta kontennya dihapusin ya. Nah, karena merasa gak nyaman dan privasinya dilanggar, Brian disebut menolak dengan alasan peristiwa terjadi di ruang publik, bahkan meminta uang sebagai pengganti biaya produksi. Waduh. Sampai lupa lelah, aku rindu. Nah, setelah kisah ini viral ya, video itu akhirnya di take down dan menyampaikan permintaan maaf. Izinkan ku balas bahagiamu. Memang kadang-kadang tuh harus viral dulu ya teman perdua, jadi ya begitulah. Dan pentingnya juga untuk meminta izin dan apa ya, sama-sama setuju untuk ya di up, apalagi konten media ya teman perdua. Mungkin ada pihak yang tidak senang atau pihak yang tidak nyaman dengan konten yang seperti itu, jadi ya benar-benar harus diberitahu sebelum di up konten. Dan mungkin bagi kamu yang pemula ya teman berdua, hal kayak ini juga bisa dijadikan pelajaran untuk meminta izin kemudian di upload kemudian ya apa dampak yang akan terjadi, jadi benar-benar transparan.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

bersama Salsa di sini. Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan ya. Senang banget sudah menemani kamu di santai siang ini. Nanti di sore ceria bakalan ada Ami tentunya yang menemani sore ceria kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2, seneng kali ya Komidali ya nemenin suasana siang menjelang sore kamu di hari ini tanggal 5 Agustus 2026 di sore ceria ya. Kita buat sore kamu jadi lebih ceria ya. Oke, pastinya ditemani sama informasi-informasi dari Pro 2 dan juga lagu-lagu yang sudah dipersiapkan di playlist Pro 2 RRI Banda Aceh. Dan aku juga ingetin nih buat teman Pro 2, buat kamu nih ya yang belum download aplikasi RRI Digital, beruan ya download di Play Store ada, di App Store ada. Tinggal ketik aja RRI Spasi Digital, terus kamu install deh teman Pro 2 dan kamu bisa mendengarkan seluruh sajian dari Radio Republik Indonesia, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, Channel 5, pokoknya banyak podcast sandiwara radio ada ya. Mau dengerin Pro 1 Banda Aceh misalnya, mau dengerin Pro Sabang gitu, RRI Sabang juga bisa. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu lengkap banget teman Pro 2. Gak percaya? Nah, cobain ya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

jiwa jiwa yang terluka. Jadi hati-hati sama orang tua ya, karena juga ada beberapa kasus kan yang pohonnya tumbang segala macam gitu, kena pengendara gitu. Jadi makanya pakai helmnya juga sama orang tua ya. Itulah salah satu fungsi helmnya sama orang tua. Jadi pakai helm bukan karena takut polisi, tapi pakai helm karena memang kita butuh pakai helm untuk keselamatan kita juga. Oke, teman berdua, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita punya program Cek Cerita Kamu. Dan nanti bakal aku pandu ya, selaku host Ami Dali. Dan siapa bintang tamunya nanti deh ya, aku bakal spill teman berdua. Oke deh, kalau gitu teman berdua ya, kita nikmati lagi yuk lagu yang satu ini, adanya Afgan. Peluk, ayo peluk peluk peluk ini di tahun berdua.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

Kata pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Rambanbela, Desa Rambanbea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

0: Okay.
1: I love you anymore
0: ya, dari Michael Bublé ya. Kalau anak Gen 90-an atau yang kamu tahu lagu-lagu Michael Bublé itu love. L is na na na na na gitu ya. Yang home ih banyak pokoknya ya. Ih asik-asik lah pokoknya ya. Oke, kita memperdua di luar sana sepertinya sudah mulai gerimis-gerimis hujan ya, itu memperdua ya. Aku sih ngintip dari studio Prodo Banda Aceh nih ya, guys ya. Tapi ngomong-ngomong soal hujan, tau gak sih guys, teman berdua, nah kamu pernah gak sih ngecium aroma khas setelah hujan turun gitu? Aku suka sekali. Jadi ternyata aroma itu punya nama ya, yaitu petrichor. Bau khas ini muncul saat air hujan mengenai tanah kering, terus melepaskan senyawa alami dari tumbuhan serta bakteri yang hidup di dalam tanah. Jadi aroma yang sering bikin kita merasa tenang itu ternyata punya nama dan juga penjelasan ilmiah loh, teman berdua. Wah, keren-keren. Gimana nih? Buat kamu ya yang senang hujan, mungkin ini salah satu alasannya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

102,6 Pro FM, RR Band Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Where studio sudah menunjukkan pukul 16.06 waktu Indonesia Barat ya. Kita nikmati dulu yuk lagu Islami menjelang kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Band Aceh dan sekitarnya ya. Dan tetap dengerin terus Pro 2 RR Band Aceh, teman terbaik kamu.

Allah.

0: masa, bahkan bikin gambar video hanya hitungan detik loh, teman perdua. Tentu teknologi ini memang memudahkan hidup ya, tapi di balik kemudahan itu muncul pertanyaan besar, apakah AI bikin kita semakin cerdas atau justru semakin malas berpikir, teman perdua? Nah, jangan sampai ya pelajar hari ini terbiasa mencari jawaban instan, karena memang gampang kali kan ada AI sekarang, tapi gara-gara AI itu kira-kira takutnya gini loh, kita tuh jadi lupa proses berpikir, menganalisa, diskusi gitu, bahkan mempertanyakan sesuatu secara kritis, karena selama ini kayak langsung disuapin, kita gak perlu masak, langsung disuapin sama berdua. Nah, tapi gimana sih sebenarnya posisi AI dalam dunia pendidikan? Apakah AI adalah teman belajar atau justru jebakan yang perlahan mengurangi daya pikir generasi muda? Nah, ini nih yang bakal kita spill sore ini teman berdua ya. Topiknya adalah pelajar di era AI tetap berpikir bukan sekedar mencari jawaban. Dan sudah hadir nih bersama kita di studio ya, dua orang narasumber luar biasa dari PII, Pelajar Islam Indonesia Banda Aceh. Kita sapa dulu, ada Akbar, Ketua Kaderisasi PD PII Banda Aceh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kak.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian ada Maulidil Fikri, Ketua Umum PD PII Banda Aceh. Assalamualaikum Maulidil Fikri, kabarnya gimana nih?
2: Waalaikumsalam kak, alhamdulillah baik kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik, dan demi teman perdua juga semakin baik jadinya ini ya yang dengar kita. Tadi ya, belum apa-apa tadi udah ada yang WA sih nanyakin, nah, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke, ini Akbar, ini kemarin tuh juga sempat kan?
1: Iya sempat.
0: Jadi narasumber kita teman perdua. Nah, ini menarik nih, pelajar di era AI ya, tetap berpikir bukan sekedar mencari jawaban. Nah, ini kan Akbar ini kan Ketua Kaderisasi PD PII Banda Aceh. Nah, kalau sebagai Ketua Kaderisasi, gimana Akbar melihat perubahan karakter pelajar setelah AI mulai digunakan secara luas? Dan Akbar sendiri pakai AI enggak?
1: Pakai.
0: Pakai. Oke. Okay. Gimana nih sudut pandangnya melihat perubahan karakter pelajar setelah AI ini mulai digunakan secara luas?
1: Oke. Okay. Jadi menurut Akbar tuh banyak pelajar ya kan yang menggunakan AI pada zaman sekarang. Jadi kita lihat tuh pelajar ini bukan istilahnya berpikir lah kan, tapi mereka tuh istilahnya sudah mencari jawaban dari AI tersebut. Dari mereka tidak berpikir lagi misalnya. Jadi ada juga pelajar berpikir, tapi mereka mungkin tidak mendapat jawaban dari mana, tetapi mereka mendapatkan dari AI tersebut. Jadi jawabannya lebih lengkap lah
0: gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ada soal kita gak perlu baca lagi jawaban
1: ya,
0: AI langsung kopas aja karena ada yakin ada bandar gitu ya. Oke, terus kira-kira menurut Akbar apa yang paling berbahaya? Pelajar yang gak tahu AI yang kayak gak tahu AI lah gitu ya kan, atau pelajar yang hanya bergantung pada AI? Mana kalau menurut Akbar yang paling berbahaya, yang gak tahu sama sekali AI atau yang bergantung pada AI?
1: Mungkin paling bahaya mungkin orang yang bergantung pada AI. Kenapa? Karena kalau orang yang bergantung pada AI itu mungkin mereka tuh tidak berpikir lagi kak, tidak berpikir kritis lagi. Tapi kalau orang yang tidak menggunakan AI, mereka tuh berpikir, lebih kritis lagi, mungkin lagi ada apa, mungkin cari solusi atau gimana. Jadi mereka tuh berpikir. Kalau mereka menggunakan AI, maka mereka tidak berpikir lagi, langsung jawabannya di AI gitu.
0: Oke. Akbar berapa usianya sekarang?
1: Sekarang 18.
0: 18 ya. Lahir kan sudah Gen Z lah deh ya.
1: Ya, Gen Z.
0: Lahir udah ada teknologi ya. Kalau Fikri berapa usianya nih?
2: 19 tahun kak.
0: Oh, beda setahun ya. Tipis lah ya. Jadi sama-sama Gen Z, jadi lahir udah dengan teknologi. Apalagi AI sekarang udah beberapa bukan tahun ini, memang udah beberapa tahun yang lalu, cuma sekarang memang semakin luas digunakan ya. Nah, untuk Maulidil Fikri di Ketua Umum PDPI Banda Aceh. Nah, sebagai Ketua Umum PII, gimana Fikri ini ngelihat AI ini mempengaruhi kualitas kepemimpinan generasi muda? Atau mungkin sekarang karena AI begitu mudah, jadi kalau ada permasalahan tanya curhat sama AI. Ya kan bisa ya. Kalau menurut Fikri gimana sudut pandangnya?
2: Sebenarnya yang pertama memang AI itu mempermudah seseorang, baik itu mencari informasi, mencari jawaban.

0: ataupun hal-hal lainnya yang memang memudahkan lah kan. Akan tetapi dari segi kepemimpinan seorang pelajar, yang paling penting itu kan ialah memimpin diri sendiri kak. Nah, apabila seorang pelajar malah menjadi mesin oleh AI, bukan AI yang menjadi mesin bagi dirinya. Mm-hmm. Nah, itu berarti sudah ialah sebuah kegagalan dalam memimpin dirinya sendiri gitu, kak.
1: Kayak kecanduan AI.
0: Kecanduan
1: ya?
0: AI.
1: Dipimpin AI ya.
0: Ya, dipimpin AI.
1: Terus, kalau menurut Fikri sendiri, apakah AI bikin pelajar lebih produktif atau justru lebih pasif?
0: Sebenarnya itu menurut bagaimana seseorang pelajar menggunakannya, kak. Karena kan AI ini bukan hanya ada dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positif, kak. Nah, bisa mungkin seseorang pelajar mungkin mencari riset dari AI atau mengembangkan ide-ide yang didapatkan oleh seorang pelajar tersebut, gitu.
1: Oke, ini selaku pelajar dua-dua nih ya. Oke, ke Akbar dulu. Ya. Apakah kalau kita misalnya pakai AI untuk bikin tugas nih misalnya tanpa memahami isi jawabannya langsung kopas saja, kira-kira itu termasuk bentuk ketidakjujuran akademik gak kalau menurut Akbar?
2: Kalau menurut Akbar, mungkin ya. Karena kenapa? Karena kan kita tuh tidak lagi istilah untuk kan ini kan bisa kita kompas dari AI ini. Nah. Jadi kita nggak lagi baca ya apa yang disimpulkan dari AI tersebut. Jadi kita langsung kita copy, langsung kita siapkan tugasnya selesai. Jadi kan kalau bisa belajar yang ada di Kota Banda Aceh ini berfungsilah pakai AI yang sebaik mana mestinya. Misalnya nih pelajar hari ini mungkin menggunakan AI untuk buat tugas. Nah, mereka tuh lihat dulu yang mana yang betul nih jawabannya. Emang betul mungkin ada yang nggak betul di AI tersebut, ya kan? Bisa kita lihat. Tapi jangan langsung disimpulkan gitu. Kita lihat dulu, kita simpulkan dulu yang mana betul baru gitu. Ya.
1: Kami pernah tes sih AI. Jadi ada beberapa soal tes pakai AI gitu kan. Ya. Ternyata enggak semuanya benar memang. Ya. Ternyata mereka enggak pintar-pintar amat. Jadi memang harus dicek. Ya, itu juga kayak misalnya mau buat tulisan gitu kan. Dikutip oleh bla bla bla bla gitu kan. Ya. Kan mereka kan bisa kita promptnya adalah tampilkan juga sumbernya ya kan? Ya, kita cek lagi itu memang karena memang mereka juga bisa melakukan kesalahan AI betul. Itu ya. Terus kalau menurut Fikri ada tambahan nggak tentang ketidakjujuran akademik tadi?
0: Sebenarnya kalau menurut Fikri memang itu termasuk ke dalam ketidakjujuran akademik. Karena kan yang dinamakan akademik ialah proses berpikir seorang. Bagaimana seorang menggunakan pikirannya untuk mendapatkan sesuatu hal gitu.
1: Jadi memang lebih baiknya kalau misalnya kita mau nulis nih, kan memang rapi ya AI ini ya, memang luar biasa. Jadi kalau misalkan kita mau buat tulisan, buat aja dulu versi kita, mungkin bisa kita minta tolong AI coba rapikan gitu ya. Kan kita masih ada proses buat berpikir, menganalisa. Kadang-kadang memang AI ini sangat-sangat canggih ya. Gambar, video, skripsi, makalah anak muda sekarang jadi lebih mudah untuk buat ya. Kalau zaman ya dulu-dulu lah gen sebelum Gen Z ya kan nggak sedrastis ini ya. Jadi kayak harus berpikir gimana buat skripsi segala macam. Nah terus ini kan ini tentang fenomena viral. Nah sekarang kan banyak tuh foto, video, bahkan suara palsu hasil AI yang viral. Nah ini generasi muda kan, gimana generasi muda ini bisa bedain mana informasi yang benar dan mana yang manipulasi? Karena sekarang tengoklah wajah kita bisa di-copy sama AI, suara kita ya kan dubbing. Kira-kira kalau teman-teman sendiri bisa nggak bedain mana yang ini benar, mana yang ini AI nih, hasil manipulasi AI nih? Kalau zaman dulu kayak pernah sih baca-baca komentar netizen ya, wah AI inilah salah satu fitnah dajjal, apa-apa benar-benar denger ya kan? Jadi kepikiran juga, makanya kenapa dari dulu buku-buku tentang nabi itu nggak boleh digambarkan. Jadi nyambung sampai sekarang, oh ternyata ini ya. Kalau sekarang kan semua bisa, bahkan siapa Cleopatra, Mesir bisa dihidupkan lah ya kan, dibikin video. Makanya kayak Allah, misalkan Allah aja cahaya, Nabi Muhammad Muhammad aja nggak boleh digambar.
2: Bentuknya.
1: Nggak boleh digambar bentuknya ya. Wah, jadi memang banyak memang yang komentar, wah ini bisa fitnah di akhir zaman ya, AI ini. Oke, kalau terkait fenomena viral tadi, kira-kira teman bisa nggak bedain mana yang ini kayaknya benar, oh ini kayaknya nih ragu nih.
0: Sebenarnya kalau untuk membedakan mana yang asli dan mana yang AI, sebenarnya cukup sulit kan. Tapi memang kalau kita lihat itu hampir 100% benar gitu. Tapi memang ada perbedaan yang menurut pengalaman Mulida sendiri, misalnya mengedit sebuah foto misalnya. Nah, nanti di bagian-bagian kecil dalam sebuah foto itu nanti ada perubahan kak sedikit. Apakah nanti perubahannya ke dalam bentuk animasi atau mungkin apa lebih cerah dan enggak cocok dengan warna aslinya. Tuh, terus juga kalau di kata-kata atau di tulisan-tulisan, kebiasaannya AI itu enggak ini kak. Kadang-kadang lagi bahasa baku, ngomongnya lagi bahasa baku, tiba-tiba udah kembali ke bahasa nggak baku gitu.
1: Tambah lagi kadang kan pernah sih tes-tes bikin gambar atau memang video, kadang-kadang jadi 5. Mereka nggak konsisten, ya kan? Terus pernah juga buat lagu, mereka kan bisa ciptain semuanya gitu kan. Buat lagu yang agak rap segala macam lah, pokoknya prompt teksnya dari mereka, mereka yang nyusun semuanya. Memang benar kata orang-orang bahwa lagu yang dihasilkan oleh AI itu kayak hasilnya kok kayak template ya. Hasilnya itu kayak enggak ada jiwa di lagu itu. Tulisannya pun tulisan misalnya kayak nada-nadanya yang nyanyi pun kan AI ya. Enggak ada yang fals kalau AI yang nyanyi ya. Tapi ya itulah ya kehidupan sekarang, teknologi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gini, setuju enggak kalian kalau suatu saat nanti AI bisa menggantikan peran manusia? Gimana? Boleh?
0: Kalau menurut Moedil mungkin ada beberapa hal yang memang tergantikan oleh AI, tapi ada hal yang gak bisa digantikan oleh AI gitu kak. Seperti pembentukan karakter pada seseorang, seperti perasaan yang ada pada seseorang, itu emang gak bisa digantikan oleh AI gitu kak.
1: Tapi kalau hal-hal yang misalnya tolong terjemahkan hal-hal itu ya, bisa lah
2: suara bisa.
1: Jadi memang iya ya, kalau AI ini sebenarnya kita juga gak bisa menutup mata bahwa memang inilah teknologi sekarang ya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan AI sebijak mungkin kali ya. Karena kalau kita nggak manfaatkan AI, ini juga alhamdulillah bisa buat kinerja kita, misalnya yang kerja kita agak bisa berhari-hari, misalnya kayak edit video gitu kan. Jadi lebih mudah kali ya ada AI ini. Terus kalau boleh tahu, kalau Akbar pakai AI udah berapa lama? Berapa tahun? Kan 18 tahun nih. Sejak kapan? Udah lama? Setahun, dua tahun?
2: Udah 4 tahun lah kak.
1: 4 tahun ya? 4 tahun dah. AI, oke. Biasanya pakai AI itu buat apa?
2: Mungkin untuk apa nih, ada tugas, mungkin cari jawaban di AI tersebut kan.
1: Terus pernah cross check?
2: Gak pernah.
1: Karena memang bisa salah AI itu ya. Kalau Fikri gimana, berapa tahun udah pakai AI?
0: Udah lama banget kan kalau menggunakan AI kan, emang dari masa-masa SMP gitu. Ini AI ini termasuk dalam Google kan? Emang dari SMP emang cari jawaban suatu pertanyaan yang sulit, tapi memang tetap mengandalkan pemikiran sendiri kak, karena kan kadang AI itu juga bisa salah. Terus kalau emang pikiran sendiri pun nggak sampai ke situ, mungkin nanti tanya-tanya ke teman yang lebih pintar lah dalam hal itu gitu.
1: Selama ini kalau teman-teman sendiri kalau pakai AI itu puas gak gitu, atau kadang ada yang enggak 100% kita, misalnya nih, misalnya contoh kayak komikus ataupun animator ataupun ilustrator lah yang buat gambar nih ya kan, kan berniat untuk memudahkan, tapi pas kita misalnya seorang ilustrator kan dia jago gambar nih, dia coba bantu AI, biasanya memang kurang memuaskan, pasti ada aja yang harus dirombak lagi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Jadi waktu itu sempat nanya juga sih sama profesor pakar AI beberapa waktu yang lalu lah ya kan di acara podcast. Jadi kata beliau, kalau misalnya ada orang seseorang yang bisa menghasilkan animasi, kan disebut animator nih.
0: Animator.
1: Kalau animasinya dihasilkan oleh AI, apakah itu AI itu disebut animator? Misalnya gini, atau belum lagi kan kita lihat banyak ya orang AI creator di Instagram, ya kan, yang buat kan memang AI. Nah kata profesor ini, Profesor Taufik namanya. Nah kata beliau, nah kalau misalnya kita ramu lagi, kita edit lagi, ya itu bisa kita disebut ilustratornya atau animatornya. Tapi kalau kita kopas, enggak, itu berarti memang hasil AI, full AI. Sekarang kita lihat ya di zaman sekarang AI semuanya ya. Dan kira-kira masih ada nggak pelajaran yang nggak pakai AI? Ada nggak?
2: Nur Akbar sih.
1: Teman-teman Akbar ada nggak?
2: Banyak pelajaran pakai AI sih kak.
1: Ada nggak yang satu pun misalnya yang kayak nggak tahu AI sama sekali? Nggak ada ya?
2: Itu jarang. Nggak ada.
1: Apalagi Gen Z ya.
2: Gen Z sekarang kebanyakan pakai.
1: Karena udah ada HP masing-masing.
2: Udah canggih lah.
1: Udah canggih ya.
0: Karena memang udah semua sih kak pakai AI. Cuman kalau pengalaman Mulidil kan memang ada satu teman Mulidil nih kan, teman kuliah lah. Jadi kalau kami udah berdebat itu, maksudnya tanya jawab pas ini, pas presentasi, itu kalau ada yang buka AI langsung dibantah sama dia. Jangan pakai AI, kita pakai pemikiran sendiri gitu.
1: Fakultas jurus ini kampus di mana?
0: Di Winaraniri kak.
1: Kemarin tuh SMA masih kan, waktu
0: waktu pertama kali masih SMA
1: ya. Oke, kampus di UIN. Fakultas apa jurusan?
0: Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, Kak.
1: Wah, Masya Allah. Terus kalau Akbar?
2: Akbar di UIN enggak, Kak?
1: UIN, jurusan sama?
2: Ekonomi Syariah.
1: Oh, Ekonomi Syariah ya. Wah. Jadi apalagi jadi mahasiswa sekarang ya. Kalau ada tugas dan sekarang pun dosen-dosen juga punya alat pendeteksi AI. Iya kan kalau misalnya kita misalnya buat buat skripsi, buat tugas dengan AI gitu. Jadi waktu itu juga sempat nanya sama Profesor Taufik, ada nggak mahasiswa yang nggak ada sekalipun pakai AI? Nah, seorang karena beliau dosen, beliau susah menjawab dari kacamata mahasiswa, tapi beliau bisa menjawab dari kacamata dosen nih. Memang ada beberapa dosen yang memang nggak boleh sama sekali pakai AI gitu. Tapi kalau menurut beliau sih, karena kita di zaman ini ya mungkin secara bijak juga gitu kan, dan juga buat mahasiswa atau siapapun lah yang pakai AI memang kan AI ini instan ya.
2: Iya, betul.
1: Hitungannya hitungan detik langsung gitu.
2: Langsung dapat jawabannya.
1: Gitu. Dan bahkan kadang enggak perlu baca ya. Itu yang ngerinya ya. Kadang memang harus cross check ya. Terus pengalaman selama pakai AI selama ini buat teman-teman gimana? Atau ada yang perlu ditambah lagi nggak dari AI ini? Kalau selama ini pakai AI kan, ada nggak? Atau karena AI ini pun dia tergantung prom. Cocok kita prom, yaudah bagus misalnya. Prom kita detail misalnya. Kalau prom kita nggak detail ya, dia akan secara umum jawabannya. Kalau selama ini gimana teman-teman?
2: Mungkin selama ini mungkin Akbar menggunakan ada yang sedikit kejanggalan kak.
1: Oh iya?
2: Ya.
1: Oh, gimana
2: seperti
1: itu?
2: Mungkin Akbar suruh edit foto ya. Mungkin edit foto tuh gak sama kayak foto kita sendiri gitu. Ada yang kejanggalan, ada kayak gak mirip gitu kak. Jadi kita sempurna kembali kita bilang kan. Baru sempurna gitu.
1: Pernah juga kan? Pas pakai AI gitu kan ada pertanyaan, terus dia jawab nih misalnya dia jawabannya A, B, C, D, yang mana yang benar, jawab C, alasannya kan dia pakai alasan tuh kan alasan. Terus kamu salah, jawabannya itu yang benar adalah D, oh iya maaf saya salah bla bla bla bla, dan wah jadi memang benar-benar kita nggak bisa bergantung sama AI 100% ya. Memang harus belajar sendiri lagi, baca sendiri lagi. Terus ini kita gimana, ada tambahan?
0: Karena memang kalau AI itu kan kak banyak referensi dari dia. Iya, kan yang ditanamkan ke AI kan bukan referensi dari satu orang aja, tapi emang referensi di seluruh dunia gitu kak.
1: Iya, jadi memang kadang harus cross check lagi ya, sumber.
2: Baca lagi lah dalam
1: referensi. Soalnya juga udah pernah tes, ada berapa soal ya? 100 soal lah. Coba tes pakai AI. Ya, ya. Wah, 60 yang benar, 40 yang salah. jadi memang harus belajar sendiri, nggak bisa nyontek AI. Oke, ini kita baca dulu ya. WA dari teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ulama, para narasumber, cek cerita kamu dan RRBD Aceh ini, mohon maaf mengganggu. Saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema hari ini. Pelajar di era AI tetap berpikir bukan sekedar mencari jawaban. Bagaimana saran dalam tetap berpikir positif bukan sekedar mencari jawaban tugas sekolah? Bagi para santri, pondok, pesantren, dan pelajar sekolah swasta di era AI. Demikian. Insya Allah bermanfaat pertanyaan saya. Baik, yang saya tanyakan salah atau benar saya tidak tahu tentang itu. Insya Allah kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu dimaafkan dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu. Terima kasih semuanya. Jadi itu pertanyaannya. Bagaimana saran dalam tetap berpikir positif bukan sekedar mencari jawaban tugas sekolah. Bagi para santri pondok pesantren dan pelajar sekolah di era AI. Gimana nih? Boleh siapa?
0: Kalau memang ini dalam ranah menggunakan AI, memang caranya itu yang pertama tetap menggunakan pemikiran sendiri dulu kak, kan misalnya ada suatu pertanyaan, nah kita juga mencari tahu dulu dari referensi-referensi, mungkin dari buku atau dari pakar-pakar atau dari pakar-pakar gitu. Nah nanti di saat kita mempunyai jawaban, kita juga bisa nih, bisa mungkin ingin mengembangkan nih kata-katanya di AI. Mungkin kalau kata-kata kita mungkin ada yang kurang-kurang gitu kan. Nah itu bisa digunakan juga bantuan AI. Karena memang kalau pengalaman Mulidil, saat kembangkan kata-kata itu memang lebih bagus kak, kata-kata dari AI-nya gitu. Saran dari Mulidil.
1: Okay.
2: Kalau saran dari Akbar sendiri mungkin kan, jadi kita tuh istilahnya dengan tergantung sekali lah sama AI. Jadi mungkin pelajar ya banyak yang menggunakan AI kan, tapi ada juga pelajar yang gini kak, dia udah berpikir nih, tapi dia berpikir dia tuh mungkin nggak dapat solusinya tuh, jadi dia WA gitu, chat lah kan. Jadi sekarang kalau bisa kita berpikir dulu lah, berpikir kritis dulu, kita cari jawaban dulu, atau kita tanya sama kawan kita atau yang bisa, nggak dapat solusinya baru kita menggunakan AI gitu.
1: Oke, kita baca lagi WA dari teman-teman Produa. Ini dari Rahma, dia bilang gini, banyak siswa sekarang lebih percaya jawaban AI daripada mencari referensi sendiri. Gimana cara membangun budaya berpikir kritis di kalangan pelajar?
0: Yang pertama kan, jika memang udah ada jawaban nih dari AI kan, dari suatu pertanyaan, nah itu tanyakan lagi kepada diri sendiri, ini apa saya paham nih nggak tentang pembahasan ini, atau cuman ambil-ambil aja nih, ambil-ambil instannya dari AI gitu. Nah jadi nanti juga cari tahu kak dari referensi-referensi lainnya, bukan hanya berhenti di AI gitu.
1: Karena pun kalau tanda orang itu kritis, dia tuh nggak pasrah sama jawaban yang dikasih ya. Cross check lagi. Terus ini ada Salsabila, dia bilang gini, saya penasaran apakah di organisasi seperti PII anggota juga diajarkan memanfaatkan AI untuk berdakwah atau membuat program, tetapi tetap mengutamakan kreativitas sendiri. Gimana nih jawabannya?
0: Iya kak, kalau di organisasi PII memang kami menggunakan AI mungkin untuk mengembangkan suatu ide kak, gitu kan? Mungkin nanti rencana ke depan gitu. Nah, jadi rencana ke depan ini mungkin nanti dari definisi apa pengertian atau penjelasan rencana ke depan ini mungkin masih kurang jelas nih. Jadi kami minta bantuan AI untuk membuat kata-kata yang lebih bagus atau membuat sesuatu itu lebih menarik gitu. Terus juga mungkin dari kami memang nanti ada beberapa kan, mungkin ada foto-foto yang kurang cerah, nanti kami cerahkan di AI juga, itu ada juga kan.
1: Hal itu sangat membantu ya.
0: Karena kan memang kalau misalnya, karena kan ini apa era digital nih kak, kami kan juga menggunakan apa namanya media sosial gitu. Jadi kalau misalnya foto-fotonya itu kabur, jadi mungkin kurang tertarik orang-orang gitu kak.
1: Jadi memang lagi-lagi bagaimana caranya kita memanfaatkan AI ini dengan bijak ya. Terus ini ada dari M. Iqbal. Assalamualaikum, saya Iqbal dari Bank PD. Menurut narasumber, skill apa yang paling penting dimiliki pelajar di era AI sekarang? Apakah kemampuan teknologi aja udah cukup? Atau justru karakter dan akhlak yang harus lebih diutamakan? Ini siapa boleh? Atau dua-dua?
0: Akbar dulu.
1: Akbar dulu.
2: Perilaku ya kak. Oke, mungkin menurut Akbar sih untuk pada masa kali ini kan, masa ini mungkin AI itu cuman bisa kayak untuk simpulkan aja kak, mungkin gak bisa kayak untuk merubah perilaku seseorang atau gimana tuh kan. Tapi kalau menurut Akbar sih AI itu gimana ya dibilangnya, AI itu bisa dia bukan merubah seseorang, bisa merubah, bisa jawaban ini tidak benar maka dibenarkan. Itu sebenarnya.
1: Ada tambahan?
0: Kalau menurut Mulidil kan dua hal itu harus dipelajari berbarengan kak, karena kan apalagi kita nih di era digital yang dimana era digital ini kan bergerak serba cepat. Nah kalau kita tertinggal di era digital, otomatis kita akan kesusahan kak di kedepannya gitu. Dan di era digital ini karena memang serba cepat, akal dan adab seseorang itu juga perlu ditingkatkan lagi kak.
1: Terus kan zaman sekarang kan karena serba praktis deh. Menurut teman-teman, apakah AI ini malah mengurangi budaya membaca buku di kalangan pelajar? Kalau menurut teman-teman gimana?
2: Kalau menurut Akbar sendiri mungkin kurang sih kak pelajar nih dalam membaca buku, literasi lah kan. Jadi mungkin banyak yang pelajar yang sekarang dia itu kurang membaca kak, jadi dia tuh mungkin tanya kepada AI atau apa istilah itu kan, jadi mereka tuh istilah kurang berpikir atau gimana, kurang membaca gitu, jadi mereka tuh serahkan kepada AI gitu.
0: Tapi kan juga kebanyakan memang pelajar-pelajar sekarang mengambil gini kak, misalnya kan ini mau baca buku tentang filsafat misalnya. Nah, kebanyakan itu para pelajar cari dulu nih referensinya. Kira-kira buku apa, buku filsafat apa yang memang cocok untuk usia segini-segini. Nah, nanti kalau udah dapat jawaban, nanti baru mereka cari judul bukunya. Karena kalau memang bukunya itu nggak cocok untuk umurnya, kan nanti akan sulit juga untuk mereka gitu.
1: Dan sekarang pun juga buku juga banyak buku digital ya, e-book ya. Walaupun pernah baca waktu itu, katanya memori kita lebih baik kalau kita baca buku yang manual. Maka di pustaka ya, kayak kita bolak-balik itu kayak ada healing ya, kayak kita cium aroma buku. Kan kalau dengan e-book ya memang, karena memang sekarang teknologi ya semakin canggih. Cuman kadang-kadang harus dibatasi karena radiasi. Lagi-lagi ya sekarang, tambah lagi kok sekarang belum lagi penggunaan gadget ini ya, karena kan kalau pernah nggak coba curhat sama AI?
0: Belum pernah.
1: Curhat masalah pribadi nih misalnya.
0: Belum pernah.
1: Akbar? Oh jadi selama ini cuman dipergunakan buat tugas sekolah aja. Kalau mendiagnosa sakit pernah nggak? Misal aku ini sakit perut di bagian ini kira-kira aku sakit apa ya? Pernah nggak?
2: Oh itu pernah.
1: Pernah ya. Mendiagnosa misal tentang kesehatan mental apa betul. Gitu pernah ya. Pernah. Tapi kalau curhat belum pernah ya.
0: Belum pernah.
1: Oke. Boleh dicoba. Bikin pantun. Nah cuman pernah juga coba bikin pantun sama AI ya. Cuman mereka nggak ini sih, karena kadang kurang rapi, harus kita rombak lagi. Ya oke. Terus ini ya, kita baca lagi nih WA dari Assalamualaikum, saya Fatli. Sekarang hampir semua teman saya mengerjakan tugas pakai AI. Gimana caranya supaya AI tetap membantu belajar, bukan malah bikin kita jadi malas berpikir? Cuma kadang-kadang memang iya ya, saat ada yang lebih mudah, yeah, kenapa harus cari yang susah?
2: Susah, betul.
1: Iya nggak sih, kadang-kadang kan ada yang, alah kan udah ada AI gitu kan. Yeah. Tapi ada juga pendapat, apa ya, kalau kita nggak disiplin, kalau kita bergantung terus, akhirnya lama-lama tumpul. Apa misalnya kayak proses berpikir ya, ya. Akhirnya kayak terima aja, pasrah aja, lama-lama daya kritisnya juga jadi berkurang ya, gitu. Setuju nggak teman-teman?
0: Setuju Pak. Tadi juga pertanyaan tadi sebenarnya kembali lagi ke ini Kakak, ke apa namanya, gimana seseorang menggunakan AI itu Kak.
1: Jadi memang tergantung orangnya lagi ya. Jadi memang, tapi sebenarnya memang AI ini nggak bisa menggantikan peran manusia 100% ya, ya. Dia hanya bisa membantu kita. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan AI ya udah. Tapi kayak misalnya kayak seorang videografer pun zaman sekarang kan juga ada AI ya. Ya. Cuman mereka juga bilang bahwa tetap sentuhan terakhir itu tetap ada sama manusia. Ya. Kayak gimana nih ya baiknya ya, kalau kita seorang manusia, bukan seorang robot kan. Kalau robot kan kaku ya, misalnya ya, ya mereka hanya mengcopy dari referensi ya kan, nggak kayak manusia kadang punya ciri khas masing-masingnya ya kan. Oke, terus nih buat teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang bilang kan belakangan kan memang marak ya bikin tugas, bikin skripsi pakai AI gitu. Bahkan karya ilmiah juga pakai AI. Nah, menurut teman-teman ini suatu kemajuan atau justru kemunduran?
0: Kalau menurut Molidil itu memang kembali lagi ke gini.
1: Balik lagi ya.
0: Ke gimana cara menggunakannya kan? Mm-mm. Apa nanti digunakan memang 100%?
1: Artinya kemunduran.
0: Kemunduran.
1: Kalau hanya hanya alat pembantu, ya,
0: alat pembantu
1: kan? Kemajuan. Oke, wah.
0: Bisa membantu gitu kan?
1: Terus ini lagi, nah karena kita juga sudah di penghujung waktu, nah ada nggak harapan atau adakah hal yang ingin disampaikan ke teman-teman Produa terkait ini kan segmentasi Produa ini kan anak muda, anak-anak pelajar, mahasiswa gitu. Ada nggak yang mau disampaikan? Boleh mungkin Akbar dulu.
2: Oke, boleh. Untuk Produa kan, yang Akbar ingin sampaikan adalah para pelajar bijaklah menggunakan AI dengan sebaiknya. Karena kalau menggunakan AI yang 100% maka istilahnya itu udah bergantung sama AI semua, nggak ada yang berpikir kritis lagi. Jadi tujuan Akbar tuh ialah seseorang pelajar tuh harus berpikir walaupun dia menggunakan AI, tapi dia berpikir juga itu. Jangan istilahnya dia tuh nggak berpikir lagi, misalnya dia ada buat tugas atau apa, dia tuh langsung AI terus. Jadi dia tuh berpikir dulu, baru bisa kalau dia belum dapat jawaban atau gimana, baru dia mungkin.
1: Oke, kalau Fikri gimana Fikri?
0: Kalau menurut Fikri, untuk pelajar, mahasiswa dan juga anak muda di Aceh, khususnya di Banda Aceh, jangan takut menggunakan AI dan juga jangan manja menggunakan AI. Karena AI ini memang memudahkan kita, akan tetapi jangan dengan kemudahan itu malah membuat daya pikir kita, daya juang intelektual kita malah menurun. Karena memang daya pikir itu penting dan juga akal itu penting. Apalagi Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hidup pernah mengatakan, undang-undang akal ialah kemerdekaan berpikir. Apabila seseorang cerdas dalam akal, dalam akalnya, maka bertambah murnilah kemerdekaan pemikirannya gitu.
1: Luar biasa teman-teman Produa ya. Dan alhamdulillah gak terasa perbincangan kita sore ini sudah sampai di penghujung acara ternyata nih teman-teman ya. Jadi teman Produa, hari ini kita belajar bahwa AI bukanlah musuh tapi juga bukan pengganti akal manusia ya. Dan teknologi kan akan terus berkembang, tapi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kejujuran, empati dan juga karakter tetap jadi nilai yang gak bisa digantikan oleh mesin sampai kapanpun teman Produa. Jadi yuk kita jadikan AI sebagai alat untuk memperluas wawasan, bukan jalan pintas yang bikin kita berhenti untuk belajar. Karena pelajar hebat bukanlah mereka yang paling cepat menemukan jawaban, melainkan mereka yang terus bertanya, berpikir dan mencari makna di balik setiap ilmu yang dipelajari. Ya. Dan makasih kepada Akbar dan juga Maulidil Fikri dari PDPI Ibadah Aceh atas inspirasi dan wawasan yang sudah dibagikan ke teman-teman Perdua ya. Dan aku Ami Dali pamit undur diri, tetap dengerin terus Perdua RRI Banda Aceh 92,6 FM, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Berbagi cerita dan

92,6 Prodi FM, era Banda Cinta Monter baik kamu tuh nomor 2 ya. Tadi kita udah seru-seru lah ya di cek cerita kamu tentang AI lah nomor 2 ya. Jadi memang AI ini seperti sebilah mata pisau ya nomor 2. Kamu mau gunakan untuk kebaikan atau kamu gunakan untuk keburukan. Dan lagi-lagi jangan sampai AI menggantikan peran kamu sebagai seorang manusia nomor 2. Jadi AI ini hanya alat bantu lagi-lagi ya, supaya kita punya tetap punya daya kritis teman berdua. Jadi bukan tipe orang yang pasrah gitu, dikasih informasi udah kita telan mentah-mentah. Jangan, cross check lagi teman berdua ya. Oke, teman berdua, kita nikmati dulu yuk lagu si paling AI enggak. Si paling ya dari Divki Khalif. Ini dia teman berdua.

0: fikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu, baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Weh, cupu.
4: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
3: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
5: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
3: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
4: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
5: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
4: Kenapa?
5: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
4: Oh iya, terus kapan dong?
5: Minggu aja deh, gimana?
4: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
5: Izin sekali gak apa-apa kali.
4: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
5: Terus?
4: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
5: Oke, let's go.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Pemkom Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah temuan siar langsung yang menampilkan promosi produk rokok elektronik vape dengan melibatkan anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan ruang digital tetap aman bagi anak-anak ya. Dan Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa anak gak boleh loh dilibatkan dalam promosi produk yang tidak diperuntukkan buat mereka. Dan praktek ini adalah bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak di ruang digital. Jadi memang anak-anak guys harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Dan Komdigi juga menegaskan bahwa platform digital wajib bertindak cepat terhadap konten yang mengeksploitasi anak. Perlindungan anak di ruang digital bukan pilihan, melainkan tanggung jawab bersama.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di gitu sini. Gitu loh, kan, sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Okay, it's embarrassing. I don't remember. Teman peran dua ya, denger gejedak-jeduk gitu kayak kepengen zumba nggak sih? Teman peran dua ngomong soal zumba, sering nggak sih kamu dengar misalnya kayak ada event-event terus kamu udah di flyer zin ini zin itu ya kan, zin dan zun, zin gitu. Jadi kita edukasi sedikit nih kapsan dari zin nih teman peran dua. Jadi nggak semua instruktur atau instruktur zumba itu adalah zin ya teman peran dua. Enggak semuanya teman berdua. Jadi zin itu singkatan dari Zumba Instructor Network. Jadi zin ini adalah instruktur zumba resmi berlisensi. Zin ini bayar iuran keanggotaan lo tiap bulan dan lisensi resmi setiap bulannya ya. Dan sebagai zin itu terdaftar resmi di situs web pusat zumba.com. Jadi terus memperbaharui materi, koreografi, dan ilmu secara legal ya. Jadi buat para EO, event organizer, kreator acara gitu kan, pokoknya yang cari-cari instruktur Zumba, pastikan cek dulu nih nama instrukturnya di zumba.com sebelum mencantumkan lomba zin ya, mencantumkan logo zin. Pakai gelar zin tanpa lisensi aktif itu adalah bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi lebih cermat lagi menjaga reputasi event yang dibuat. Karena sering kan kita lihat brosur ataupun flyer event olahraga yang asal tulis gelar zin gitu. Jadi kita edukasi bareng-bareng ya supaya para EO masyarakat makin ngerti bahwa zin bukan sekedar julukan instan. Dan untuk menjadi seorang zin itu harus menempuh pelatihan resmi, punya lisensi sah, dan berkomitmen membayar biaya keanggotaan loh. Dan itu pajak lisensi secara rutin juga setiap bulan. Jadi keaslian status sangat transparan. Jadi siapapun bisa mengecek langsung nama instruktur yang aktif secara global melalui situs resmi zumba.com. Jadi kalau namanya enggak ada di sana, maka dia bukan zin yang aktif. Pakai gelar zin tanpa lisensi yang valid bukan hanya keliru secara pengetahuan, tapi juga melanggar hak cipta kekayaan intelektual. Jadi, ayo kita saling menghargai profesionalisme kerja dan lebih selektif serta melakukan cross-check sebelum membuat flyer sebuah event ya. Dan gitulah teman berdua ya, ternyata memang harus dicek dulu gitu. Jadi untuk instruktur Zumba kalau memang bukan zin ya biasanya sih ditaruh dengan nama coach apa gitu ya kan, coach putri misalnya, coach ini coach itu gitu. Kalau dia zinnya aktif ya udah langsung memang zin, dan memang harus dilihat dulu dia aktif atau tidak di zin itu, di Zumba Network, di Zumba Instructor Network ya, bisa langsung lihat di situs zumba.com teman berdua. Oke, itu dia ya. Semoga membantu guys.

0: ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Okay, teman Pradu ya, kita bergabung dengan Pro 1 R Banda Aceh ya, untuk menikmati lagu Islami dan nantinya pengajian dan azan maghrib dan halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Langsung aja teman Pradu ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman, kemudian kepada seluruh hadirin dan hadirat, sembari kita menunggu salat Aisyah, baiknya kita berniat iktikaf sambil menambah pengetahuan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami diamanahkan untuk menyampaikan satu kajian tentang tarikh Islam, artinya tentang sejarah Islam, yang di dalam pembahasan sejarah Islam ini banyak kitab-kitab yang menjelaskannya, terutama kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, terutama Nurul Yaqin Fi Sirati Sayyidil Mursalin. Di dalam kitab ini ada satu bab, ada satu pembahasan menjelaskan tentang mukjizat. Mukjizat adalah sebagai bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi bukti kebenaran nabi-nabi sebelumnya. Karena mukjizat adalah perkara luar biasa, perkara yang tidak bisa dijangkau oleh adat kebiasaan. Amrun khariqun anil adah. Dia perkara luar biasa yang secara adat itu tidak bisa terjadi, tapi secara akal sah-sah saja terjadi. Seumpama yang terjadi pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, di saat beliau dengan izin Allah melemparkan tongkat yang akhirnya berubah menjadi ular. Itu secara adat tidak terjadi, bahkan secara adat tidak mungkin terjadi. Mustahil secara adat, bukan mustahil secara akal. Karena secara akal sah-sah saja sesuatu yang bentuknya ular, yang bentuknya tongkat kayu, berubah menjadi ular. Karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan tongkat, Allah mampu menciptakan ular, apakah lagi Allah mampu mengubah tongkat yang telah ada menjadi ular. Itu sah-sah saja secara akal, pada yang disebut dengan hukum akli. Tapi secara adat memang tidak masuk akal. Secara adat kebiasaan itu tidak akan terjadi. Inilah makna mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil adat. Dia perkara yang menyalahi dengan adat. Dari sisi yang lain, perkara yang menyalahi adat ini ada beberapa macam namanya. Dia tergantung pada siapa dia ada. Ada perkara yang menyalahi adat ini disebut dengan mukjizat karena dia adanya pada Nabi. Yang terjadi pada Nabi, yang nampak pada Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, disebut dengan mukjizat. Seperti mukjizat yang ada pada Rasulullah, setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, itu disebut dengan mukjizat. Ada juga perkara yang menyalahi adat diberikan adanya nampaknya pada Nabi, tapi sebelum dia mendakwakan diri sebagai Nabi, disebut dengan irhas. Setelah kenabian disebut mukjizat. Sebelum kenabian disebut dengan irhas. Kedua-duanya adalah perkara yang menyalahi adat. Seumpama yang diceritakan oleh para ulama, seperti awan yang berjalan ke mana arah Nabi berjalan. Itu sesuatu yang menyalahi adat dan disebut dengan irhas. Kalau hal tersebut adanya pada orang alim atau dia yang disebut dengan hamba yang saleh, yang terus dalam beribadat kepada Allah, terus menjalankan segala perintah-perintah Allah, kalau ada perkara menyalahi adat pada dirinya, disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah pada hamba yang saleh, dia terus beribadat kepada Allah, ternyata nampak sesuatu perkara yang di luar adat, perkara luar biasa pada diri dia, maka itu disebut dengan karamah. Seperti datangnya makanan pada Sayyidatina Maryam, ibundanya Nabi Isa. Setiap hari datang makanan. Tidak ada manusia yang menjumpai dia, tapi makanannya selalu hadir. Nah, itu disebut dengan karamah. Datangnya bukan pada Nabi, tapi datangnya pada waliullah, pada orang yang istiqamah dalam ibadah. Itu keramat. Nah, berarti intinya, baru disebut dengan keramat adalah sesuatu yang datang pada dia, hamba yang saleh, yang beribadat kepada Allah. Maka kalau dia bukan ahli ibadat, nampak secara jelas dia tidak pernah salat, nampak secara jelas dia membatalkan puasa di depan kita, itu tidak bisa disebut dengan keramat. Ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu perkara luar biasa yang nampak pada diri seorang yang pasek. Khada'atan untuk menipu dia supaya dia terkecoh, seperti kejadian pada penjudi contohnya. Secara adat judi itu tidak bisa mengkayakan seseorang, tapi ternyata si penjudi ini dia terus kaya dengan harta judi, tidak terbatasi kekayaan dia. Secara adat tidak mungkin. Nah, ini istidrak. Allah berikan jalan kepada dia dalam kemaksiatan supaya dia terus berbuat maksiat. Istidraj namanya. Ada juga perkara luar biasa datangnya juga pada orang pasek untuk mengtakdzibkan dia, untuk menyalahkan dakwah dia, seperti yang terjadi pada Musailamatul Kadzab. Dia mendakwakan dirinya sebagai nabi, sehingga para pengikut-pengikutnya bila ada penyakit, bila ada aib-aib, maka dia datang ke Musailamah Al-Kadzab supaya dengan kenabian dia bisa mengobati. Pada satu kasus, pengikut Musailamah Al-Kadzab ternyata dia akwar. Akwar ini bisa diartikan dengan juling. Dia matanya tidak normal. Ternyata di saat dia datang kepada Musailamah Al-Kadzab dengan usapan, dengan ludahan Musailamah Al-Kadzab di mukanya pengikut dia ini, mata dia yang sebelumnya juling jadi benar-benar buta. Dengan kehebatannya, bukan menyembuhkan, tapi bahkan dari awal juling hingga buta sama sekali. Ini disebut dengan ihanah, mempermalukan, menghinakan orang tersebut. Perkara luar biasa datangnya pada dia yang tujuannya untuk menghina dia. Inilah yang kebiasaan yang dibuat contoh di dalam kitab-kitab, yakni yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ada juga perkara yang luar biasa yang disebut dengan maunah. Maunah ini perkara luar biasa datangnya pada diri kita yang awam. Pada diri kita yang awam kadang-kadang ternampak sesuatu perkara luar biasa yang secara kebiasaan tidak mampu kita lakukan, tapi pada saat itu mampu. Karena takhlisan anisyiddah, untuk menyelamatkan kita daripada kesusahan. Contoh yang umum terjadi, di saat kita mungkin dikejar oleh binatang buas, dikejar atau dikejar babi contohnya, kita lari, betul-betul lari. Di saat menjumpai sungai kecil, secara kebiasaan tidak sanggup kita lompat, tidak sanggup kita melewati. Tapi karena ketakutan, kita sanggup melewati. Kita sanggup melompat sampai ke seberang dari sungai itu. Setelah itu kalau kita ulangi perbuatan ini, pasti jatuh ke dalam sungai. Ini perkara luar biasa terjadinya pada diri kita yang awam, bukan hamba-hamba yang saleh, hamba biasa. Nah, ini disebut dengan maunah, dengan pertolongan Allah. Maka perkara luar biasa, dia ada enam namanya. Ada yang disebut dengan mukjizat karena adanya pada Rasulullah, pada Nabiullah setelah mendakwakan diri sebagai Nabi. Ada yang disebut dengan irhas, adanya pada Nabi sebelum dia menjadi Nabi. Ada yang disebut dengan karamah, adanya pada para waliullah, pada ahli ibadat. Kemudian yang disebut dengan ihanah, datangnya pada orang fasik untuk memalukan dia, mempermalukan dia. Kemudian ada yang disebut dengan istidraj, diberikan kepada orang yang fasik untuk memberi jalan mudah bagi dia dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir disebut dengan maunah. Maunah ini adalah pertolongan Allah untuk kita-kita yang bukan terlalu alim, bukan terlalu abid, orang biasa. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan tentang mukjizatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mukjizat sebagai bukti kebenaran Rasulullah. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki mukjizat yang sangat banyak, la tanhasu, tidak terbatasi banyaknya, sangat banyak mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ta'ammala al-muta'ammil, di saat bila kita yang berfikir ini, yang punya pikiran, memikirkan, merenungi penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat Nabi, tentang kemuliaan kehidupannya, tentang hebatnya perjalanan hidup dia, tentang akalnya yang sempurna, siasahnya yang sangat bersih, mungkin kita dapat menghukumi atau menetapkan Rasulullah ini betul, benar, hanya dengan melihat sejarah kehidupannya. Inilah pentingnya mempelajari sejarah-sejarah Islam, terutama sejarah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkuat keimanan kita meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Salam, beliau pernah berkata, lamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, jituhu la'anduru ilaih, kata Abdullah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, aku langsung menjumpai Rasulullah, ingin melihat dia, ingin melihat langsung siapa itu Rasulullah. Falamma, maka di saat tertampak wajahnya Rasulullah di depanku, kata Abdussalam, araftu anna wajhahu laisa bi wajhin kadzab, tidak nampak pada dirinya wajah pendusta. Langsung dia ternampak pada diri Rasulullah itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun muka pendusta, tidak nampak. Padahal itu cuma dengan melihat wajahnya, dia langsung meyakini, membenarkan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi para sahabat-sahabat yang lebih dulu hidup bersama Rasulullah, melihat langsung kebenaran Rasulullah, melihat langsung kejujuran Rasulullah dengan segala kehebatan-kehebatan Rasulullah. Pasti keimanan mereka sangat-sangat kuat. Inilah pentingnya belajar sirah perjalanan Rasulullah sebagai cara bagi kita untuk menguatkan, untuk menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat-mukjizat yang sangat banyak ada pada Nabi, minha bi adhariha sya'nan wa awdahuha bayanan, yang paling terkenal mukjizat Rasulullah dan yang paling jelas keterangan daripada mukjizat Rasulullah adalah Al-Quranus Syarif, Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling nyata menjelaskan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemukjizatan Al-Quran ini bisa terlihat pada empat aspek. Dia dari empat wajah, empat bentuk. Yang pertama, husnul ta'lif, bentuk susunan Al-Quran itu yang sangat indah. Ringkas, bentuk ringkasannya yang sangat bagus. Kemudian sastranya yang melebihi daripada adat orang Arab yang pada umumnya. Kemudian juga bisa dilihat daripada keajaiban-keajaiban bahasa yang digunakan, bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini juga bentuk kemukjizatan Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran adalah mantawa alaihi minal ikhbar, segala sesuatu, berita-berita gaib, berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Quran dan perkara-perkara malam yakun walam yakab, perkara yang belum ada dan belum terjadi diceritakan di dalam Al-Quran. Fawaqa'a fawajada kama warada wa 'alal wajhi alladhi akhbar, diceritakan di dalam Al-Quran perkara yang belum terjadi, perkara yang belum ada, tetapi di saat ada, fawaqa'a, di saat perkara itu terjadi, fawajada kama warada, maka kita akan melihat kejadian itu sebagaimana apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita akan mendapati kejadian itu sebagaimana apa yang telah dikhabarkan di dalam Al-Quran. Inilah bentuk kemukjizatannya Al-Quran. Kemudian juga kemukjizatan Al-Quran itu bisa dilihat tentang cerita-cerita kaum-kaum terdahulu. Lengkap terjelaskan cerita-cerita umat terdahulu yang cerita itu kadang tidak didapati dari sejarah-sejarah yang lain. Itu diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mim mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar. Di antara mukjizatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbelahnya bulan. Pembahasan terbelah bulan ini dijelaskan pada banyak hadis. Yang semestinya kita umat Nabi Muhammad tidak mempertanyakan lagi kebenarannya. Permasalahan tidak masuk akal, permasalahan kita tidak menerima secara sains, secara ilmiah, itu bukan ranahnya agama. Agama kita mempercayai Nabi Muhammad, dan perkara itu datangnya menyalahi adat, wajib kita yakini ada dia, dan memang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Termasuk sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya ayatan. Di saat penduduk Mekah menanyakan kepada Nabi tentang bukti, bukti kebenaran dia sebagai Nabi. Faisyaqal qamar bimakata marratain. Maka di saat itu terbelahlah bulan dua bagian. Itu terjelaskan dalam hadis, bahkan hadis sahih. Dalam artian, kita yang meyakini benarnya Allah, benarnya Rasulullah, termasuk meyakini hal ini. Tentang tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan adat contohnya. Kembali pada pembahasan tadi, yang disebut dengan mukjizat adalah perkara yang menyalahi adat, termasuk menyalahi tajribat-tajribat, uji coba yang sering dilakukan oleh ahli sains. Mereka menetapkan suatu ilmiah berdasarkan hasil uji coba. Seperti halnya obat-obatan. Contohnya Panadol contohnya. Panadol ini setelah uji klinis, setelah diuji-uji, setelah dites, ternyata obat ini dapat menyembuhkan sakit kepala. Tapi secara kita ahlu sunnah wal jamaah, yang wajib kita yakini, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Pada adat, Allah beri kesembuhan kepada kita di saat kita minum obat. Dan kita meyakini, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib meyakini bukan obat yang menyembuhkan. Wajib meyakini secara ahlu sunnah wal jamaah. Karena yang menciptakan sembuh adalah Allah. Sedangkan oleh ahli kedokteran contohnya menyatakan itu sebagai obat, karena kebiasaannya, adatnya, di saat minum obat itu maka sembuh. Saat kita makan kenyang. Apakah mesti dengan kenyang itu mesti, apakah saat kita makan mesti kenyang? Tidak. Secara hukum akli tidak mesti. Meskipun secara adat minum obat sembuh, makan makanan kenyang, itu hukum adi namanya. Dan bisa saja oleh Allah, di saat kita meminum obat tidak menciptakan sembuh. Dan banyak terjadi, banyak terjadi minum obat tidak sembuh karena Allah tidak menciptakan kesembuhan. Ramai yang berobat di satu tempat, tapi ada juga kasusnya kita datang ke tempat itu tidak sembuh. Apakah kesalahannya pada dokter itu atau kesalahan pada diri kita? Ini kembali pada etikat yang kita yakini bahwa kesembuhan itu bukan pada dokternya, kesembuhan itu bukan pada obatnya, kesembuhan itu adalah datangnya daripada Allah. Kebiasaan, hukum adinya, yakni di saat kita meminum obat, itu hukum adi namanya. Hukum adi ini disebut dengan hukum kebiasaan, dan bisa saja menyalahi, bisa saja tidak berlaku dengan sebab kudrah dan iradah Allah. Inilah yang ini juga yang kita yakini tentang terbelahnya bulan. Tidak masuk secara adat pikiran kita, tidak masuk, tapi Allah dengan kudrah dan iradahnya mungkin-mungkin saja dia menciptakan hal ini terjadi sebagai bentuk kebenaran, sebagai bentuk mukjizat untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mukjizat Nabi. Wa mim mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancarnya air di antara jari jemarinya dan bertambah banyaknya air dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar air, terpancar air dari sela-sela jari jemari Rasulullah. Itu salah satu bukti yang tidak terjadi pada kebiasaan, tapi terjadi pada Nabi sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Dan sungguh diriwayatkan oleh sebagian besar daripada sahabat. Di antara mereka itu ada Anas dan Jabir dan Ibnu Mas'ud. Anas berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tibanya waktu asar. Faltamasan nasu ma'an lil wudu. Para sahabat saat itu sedang mencari air untuk berwudu. Falam yajidu, tidak mereka dapati. Fa'atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah pun datang dengan membawa air untuk cukup sekali wudu. Fawada'a fil ina, Rasulullah pun meletakkan tangannya di dalam wadah itu dan memerintahkan para sahabat untuk berwudu daripadanya. Sehingga Anas berkata, "Fara'aitul ma yamba'u min baini asabi'." Kata Anas, aku melihat dari jari jemari Rasulullah terpancar banyak air. Sehingga berwudu para sahabat pada saat itu, hatta tawada'u an akhirihim, sehingga orang yang terakhir dari para sahabat semuanya dapat berwudu dari air tersebut. Faqila, maka ditanyakan, "Kam kuntum?" Berapa jumlah kalian pada saat itu? Qala, berkata oleh Anas, sekitaran 300 orang. 300 sahabat pada saat itu dapat berwudu dengan air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Apakah bisa terjadi secara adat? Tidak mungkin. Tapi apakah Rasulullah bisa melakukan itu? Mukjizat, kudrah dari radah Allah, izin Allah dapat terjadi. Sebagai bukti kebenaran Rasulullah ini adalah utusannya Allah. Kalau itu yang terjadi di depan para sahabat, bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Rasulullah? Tertampak langsung di depan mereka hal-hal yang di luar kebiasaan yang disebut dengan mukjizat terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika, termasuk juga daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taksiru ta'am bibarakatihi, banyaknya makanan dengan berkat Rasulullah dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kejadian dengan doa Rasulullah, dengan keberkahan Rasulullah, makanan yang ada menjadi banyak. Dan pernah terjadi dalam riwayat Talhah annahu alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salam at'ama samanina au sab'ina rajulan, bahwa pernah pada satu ketika Rasulullah memberi makan 80 atau 70 lelaki dari sedikit gandum. Dari sedikit gandum, ja'a biha Anas yang didatangkan oleh Anas. Anas memberikan sedikit gandum kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah dengan doa dia, dengan keberkahan dia, bisa dimakan oleh hampir 80, ada riwayat 70 orang, ada riwayat 80 orang, cukup dengan makanan tersebut. Fa'amara biha alaihi salam, Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat agar dibagikan. Kemudian memerintahkan para sahabat, bagikan kepada seluruh para sahabat. Wa qala fiha ma syaa ma syaa Allahu ayyakula. Rasulullah pun berdoa pada ketika itu apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia berdoa. Cuman dalam riwayat ini tidak dijelaskan doa apa yang Rasulullah ucapkan, sehingga disebut wa qala fiha ma syaa Allahu ayyakula, bahwa Rasulullah pada saat itu berdoa dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia doakan. Itu termasuk di antara bentuk-bentuk mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min mukjizatihi alaihi salam, dan juga di antara mukjizatnya Nabi alaihi salam, kisah rintihannya batang kurma. Oleh Jabir bin Abdullah berkata, Masjid Nabawi pada saat itu diatapi dengan batang kurma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan khutbah, berdiri ia, bersandar ia kepada batang kurma itu. Di saat dibuatkan mimbar untuk Rasulullah, di saat dibuatkan mimbar baru, sami'na lidzalika, pada saat itu kami, kata Jabir, kami mendengar dari batang kurma itu suara rintihan seperti suaranya unta. Dia merintih, menangis, terdengar pada para sahabat, menangis yang keluar dari batang kurma. Kenapa dia menangis? Karena yang dulu sebelum-sebelumnya pada diri dia bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersandar hamba terbaik pada si batang kurma. Kemudian sahabat membuatkan mimbar baru, berarti Rasulullah tidak lagi bersandar pada dia. Maka dia pun menangis. Para sahabat terkejut melihatnya dan mendapati itu adalah bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min mu'jizatihi alaihi salam, dan di antara mukjizatnya Nabi alaihi salam menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang mempunyai cacat. Fakat usibat, sungguh menimpa pada perang Uhud mata Qatadah bin Nu'man, sehingga keluar bola matanya Qatadah bin Nu'man di saat perang Uhud, karena terlalu keras perang pada saat itu, sehingga Qatadah bin Nu'man tertimpa matanya sehingga keluar bola mata dia. Faraddaha alaihi salam, Rasulullah pun mengembalikan mata yang keluar itu, langsung normal kembali matanya Qatadah bin Nu'man. Pengikut Musailamah Al-Kadzab cerita tadi, kenapa yang pengikut Musailamah ingin berobat kepada Musailamah juling matanya? Karena dia mendapati berita bahwa Rasulullah pernah menyembuhkan Qatadah bin Nu'man, matanya yang keluar pada saat perang Uhud. Rasulullah mengusap mukanya, matanya sembuh, bukti mukjizat Rasulullah. Pengikut Musailamah pun mendatangi Musailamah agar matanya yang juling itu sembuh kembali. Tapi pada kenyataannya bukannya sembuh, mata yang sebelumnya juling jadi benar-benar buta. Satu sisi Allah Ta'ala memberikan hak mukjizat kepada Rasulullah sebagai bukti kebenaran Rasulullah, pada sisi yang lain Allah ingin menghina Musailamah Al-Kadzab dengan mendapati dia yang semestinya menyembuhkan pengikutnya, tetapi mata yang sebelumnya juling menjadi buta. Itu termasuk ihanah namanya. Bahkan fakanat ahsana ainaihi, bahkan mata Qatadah bin Nu'man setelah disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua matanya lebih indah, lebih bagus dari sebelumnya, bahkan lebih tajam penglihatan Qatadah mata dia dari mata dia yang sebelumnya. Ini salah satu bukti kebenaran Rasulullah diberikan mukjizat kepada Nabi sebagai bentuk kemuliaan. Maka kembali pada pembahasan yang pertama tadi, kemuliaan atau perkara luar biasa yang datangnya pada Nabi itu disebut dengan mukjizat. Dan bila datangnya kepada waliullah, kepada arif billah, kepada hamba yang saleh, dia yang terus beribadah kepadanya, itu disebut karamah. Karamah itu tidak datang kepada orang yang tidak ibadat. Karamah itu tidak datang kepada mereka yang tidak beristiqamah beribadat kepada Allah. Karamah itu tidak datang kepada mereka yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu mesti kita yakini, itu mesti kita pahami. Sidang para talabah, jamaah yang dirahmati Allah, semoga kajian kita pada hari bermanfaat. Di samping bermanfaatnya iktikaf kita menjadi pahala bagi kita semua, dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan bentuk meningkatkannya keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
2: Yoi.
1: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
2: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
1: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
2: Yoi.
1: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
2: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
1: Bener,
2: yeah.
1: Bener. Kita coba service yang lain lah.
2: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
1: Bener.
2: Biar gak kayak radio-radio lain.
1: Biar nanti lu nyemesnya enak.
2: Iya bener, gitu, bener.
1: Katanya lu punya punchline yang lucu.
2: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
1: Aduh.
2: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa ya. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Yes.
2: Karena kita kan sama satu orang lagi.
1: Betul.
2: Cowok sayangnya.
1: Kenapa oh, sayangnya?
2: Enggak, maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya
1: oh,
2: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
1: Bener.
2: Nih.
1: Dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
2: EP bro.
1: Dirilis nih.
2: Wow.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang pria bernama Pras
2: Teguh.
1: Salah. Bukan.
2: Manan.
1: Salah. Salah. Pras apa lagi ya?
2: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
1: yes.
2: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
1: Bukan
2: atau...
1: salah, jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
2: Oh iya, sorry.
1: Jangan.
2: Kira-kira nanti
1: lauk yang apa aja?
2: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga yes. EP terbarunya pastinya.
1: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta ya.
2: Yoi.
1: 0811 801 05.
2: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu
1: yes.
2: Pastinya masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wede, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, bener.
2: Cari bener. Ya. Bener. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru gak ada.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password-nya?
0: Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama coy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru
2: ya? Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat, tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya, umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba. Coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Ya. Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda.
1: Salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih. Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Tahu. Davi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wede. Anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin. Yeah.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh, wow.
1: Iya. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya? Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lo di situ.
0: Betul. Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak? Cara lain. Nah, dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lah.
2: Ya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, right. Gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: oke.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke.
2: Okay. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya.
0: Okay.
1: Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan.
0: Nah
2: justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila. Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Liar semut.
2: Iya.
1: Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Okay.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
2: Okay. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
0: Okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong, terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar. Berarti ada What If, worthy
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Okay.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kar.
1: Itu kan
2: opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin. Yang gue ambil adalah
1: Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu. Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya, sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, bener.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Okay. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras.
2: Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
2: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
2: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
2: blind. Bener. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go. Nongkrong apapun.
2: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
0: Oke.
3: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
2: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
2: Gue
3: sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus tuh? Gue...
3: Nah itu gue menik, dan itu cuma, dan itu lama banget memang.
2: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
2: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
2: Benar.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
2: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
0: gitu.
2: Itu harusnya
0: kan,
2: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
2: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
2: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
2: Masa-masa
3: kayak gitu ada.
0: Alright. Lagi. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
2: tipek gitu ya?
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain gitu.
0: Iya. Karena
3: kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
3: kan.
0: Betul, betul.
3: Jadi nggak plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya, benar.
0: Liriknya ya, benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
2: iya, benar.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya, benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh ya gitu.
0: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
3: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi
0: ya,
3: di ya nikmatin aja.
0: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya,
3: Gitu. Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
3: Tetap aja.
2: Iya. Yang menyadarnya kayak gue nggak punya duit ya kalau gini terus. Gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau nggak jawabin pertanyaan?
0: Nggak apa-apa kan, ditanya kan.
2: Lo nggak apa-apa ditanya.
0: Aman.
2: Oh iya, boleh berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Okay.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus terus sosokan jadi gitu.
0: Voice
3: note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
3: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler. Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai, lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
0: Iya.
3: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
2: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih.
0: Iya, bener sih.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
2: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah.
3: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
3: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
2: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
2: Betul.
3: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
2: Oh iya,
0: kalau
2: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
2: Oke.
3: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh paling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak,
2: iya kan?
3: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
3: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: iya.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
2: Bener. Otong Coil ya.
3: Otong Coil.
2: Wow.
3: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
0: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Tolong
3: lah. Bener. SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa. Ya enggak apa-apa dong. Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
2: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di situ kan.
2: Bener.
0: Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
3: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini apa, nanti.
0: Boleh.
2: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
2: Okay.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
0: atau ada album-album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
2: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
3: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
3: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Gimana nih? Oh iya, boleh.
2: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
2: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Terus saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Oh, kantor gue yang dulu
0: ya. Percaya.
2: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
3: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, somehow. Itu dia, jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak.

0: tuh ya. Silakan kalian hitung ya.
1: Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort, effort. Tapi menurut gue cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lo yang begini. Eh orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
2: ya.
0: Bener.
2: Soal orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
2: Iya, dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, iya, bener. Udah.
2: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
1: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
2: Calling ya.
1: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
1: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye. Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua kali ini ketemu sama aku Michael di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya. Tadi kita udah sempat bergabung dengan Perua Jakarta tentunya untuk mendengarkan music live chat ya. Dan mungkin tadi bintang tamunya Pras ya, adalah yang ingin kamu dengarkan juga ya profilnya. Dan tentunya sudah 1 jam tadi barengan rekan aku di Jakarta tentunya membahas ya profilnya si Pras tadi ya. Kita balik lagi ke Banda Aceh dan kali ini bakal aku temenin terus sampai nanti di jam 12 malam.

Zarala, Leola featuring Mario G. Klau, lebih dari teman. Dan menemani teman kedua pastinya masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Apalagi ini masih awal bulan. Masih Rabu, di Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ya. Dan tentunya udah normal lagi mungkin segala sesuatunya ya. Walaupun cuaca beberapa hari kebelakang tidak normal juga ya teman-teman kedua. Jadi kemarin sempat panas terik, sempat hujan juga walaupun gerimis-gerimis, atau ada juga mungkin yang agak lumayan deras hujannya di beberapa titik. Tapi sempat juga kita angin kencang ya, ada angin kencang dan mungkin ada beberapa bangunan yang terdampak di Kota Banda Aceh. Dan tentunya untuk kamu yang punya aktivitas di luar ruangan, memang harus berhati-hati dengan angin kencang tersebut ya, terlebih yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun mobil juga sama ya. Hati-hati ketika berteduh atau ketika menepi dari cuaca buruk ya. Kalau misalkan tempatnya juga kira-kira tidak aman, jangan menepi di situ, jangan berhenti di situ ya. Cari tempat yang sekiranya memang aman untuk kamu berhenti ya, karena memang angin kencang dan kadang-kadang sama sambil juga cuaca hujan itu bisa membahayakan diri kita ya. Artinya memang dituntut untuk selalu siap, selalu sigap, dan tentunya juga bisa memilih rute jalan yang baik untuk kamu

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

teman Foto masih di Jaga Malam, masih barengan aku Michael. Tentunya sampai nanti di jam 12, walaupun di jam 11 nanti kita sudah ketemu sama Jazz Music ya. Jadi ya kalau nemenin kamu sampai jam 11 aja lah, tapi nanti jam 11 itu bakal tetap akan ada single-single ataupun lagu-lagu yang keren yang bisa kamu dengerin. Untuk malam ini yang mana mungkin bagi sebagian teman Perdu belum bisa tidur juga, padahal besok pagi mungkin harus bangun cepat karena ada aktivitas ya, karena ada kerjaan, karena harus ke kampus atau ke sekolah ya. Dan tentunya mungkin karena bisa jadi pola makan atau minuman kamu yang agak-agak asalah ya. Banyak mengkonsumsi kafein juga ya, minuman kopi atau teh mendekati waktu tidur. Tentunya bisa mengganggu waktu tidur ya. Walaupun tubuh mungkin sudah lelah, tapi mata tidak bisa terpejam ya. Tidak bisa, maksudnya mata tetap terpejam ya, nggak bisa tidur. Atau mungkin terlalu over main gadget atau gawai ya, smartphone, apakah itu mungkin tablet atau laptop dan segala macam. Disarankan sebenarnya jangan melakukan aktivitas seperti itu ya, kalau mau tidur minimal 1 jam sebelum tidur.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

tengah musik ini sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 dan selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang kembali pahloh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Baik, sobat dengan para penonton Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Ini akan disampaikan oleh Abi Bakhtiar Bay Labui. Kepada Abi, silakan sebelumnya mari sama-sama kita tutup. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadah bimanzilati samaratin min samaratiha. Fasyarfu lisyajarati izhiyal aslu, lakinil intifa'u bima yahsulu bisamaratiha. Fa idza labudda lil 'abdi ay yakuna lahu min kulli min kilal amrayni khaddun wa nasibun. Maka dalam kehidupan kita butuh ilmu dan ibadah. Dikarenakan fa innal ilma bimanzilati syajarah wal ibadah bimanzilati samarah. Karena ilmu bagaikan syajarah, bagaikan pohon, batangnya pohon. Wal ibadah, ibadah itu bagaikan buahnya. Fasyarafu li syajarati izhi al aslu, maka kemuliaan bagi syajarah, bagi pohon itu, karena syajarah itu adalah asal. Maka ibaratnya dikala baru nabohi benaba. Jadi ibadah itu ibarat buahnya, ilmu itu ibarat bak. Fa'idha labudda lil abdi ayyakuna lahu min kilal amraini khaddun wa nasibun. Maka tidak boleh tidak bagi kita hamba adalah dua perkara tersebut, ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Tidak sempurna ibadah, tidak sempurna amal tanpanya ilmu. Tidak berfaedah ilmu tanpanya amal. Maka keberuntungan bagi hamba adalah dengan dua perkara tersebut, ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Ibarat ji, kamu pula bakai yang naboh. Walidza qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Dan karena ini berkatalah Hasan Basri rahimahullahu taala, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah.
watlubu hadhil ibadah talaban la yaduru bil ilmi. Kata Hasan Basari, tuntut olehmu akan ilmu talaban la yaduru bil ibadah, tuntutan yang sehingga tidak memudaratkan dengan ibadah, sehingga dengan ilmu tersebut sempurnalah ibadah, dengan ilmu tersebut hasillah ibadah yang sempurna. Watlubu hadhil ibadah, dan tuntut olehmu akan ibadah talaban la yaduru bil ilmi, tuntutan yang sehingga tidak memudaratkan dengan ilmu, yang sehingga dengan ibadah tersebut adalah keberuntungan, kehasilan daripada ilmu. Maka ibadah dan ilmu adalah dua perkara jalan keberuntungan. Maka oleh karena itu, walamma staqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an, tidak boleh tidak bagi hamba daripada keduanya, yaitu ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Kata orang yang berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap siman yang berilmu, setiap siman bi ghairi ilmin, yang beramal dengan bukan dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardud, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan li'annal aslu wad dalil, karena ilmu itu adalah asal dan dalil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Kata Rasul, ilmu itu imamul amal, imam amal kita. Adapun amal, wal amalu tabi'uh, amal itu adalah tabi'uh, mengikutnya ilmu. Ibarat imam dengan makmum, imam itu adalah ilmu, makmum itu adalah amal. Makmum mengerjakan sesuai dengan imam. Lagi ibarat getanya sembahyang, pajan getanya tarukuk, ahwati imam kagerukuk. Pajan getanya tasujud, ahwati imam kagesujud. Pajan tabedah, ahwati imam kagebedah. Maka ilmu itu adalah ibarat imam, imam amal. Amal itu ibarat makmumnya ilmu. Maka tidak mungkin sempurnanya amal dengan tiadanya ilmu. Atau ibarat yang pertama tadi, amal itu ibarat buahnya, ilmu itu ibarat batang pohonnya. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah. Hanya saja jadilah ilmu itu adalah asal yang diikutkan,
Karena ilmu itu adalah ibarat imamnya amal. Yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah. Yang lazim untuk kita dahulukan di atas ibadah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ahaduha litahsula lakal ibadah wa taslamu fa innaka awwalan yajibu alaika an ta'rifal ma'bud. Salah satu daripada dua perkara, litahsula lakal ibadah, untuk menghasilkan bagimu akan ibadah, wa taslam, dan sejahtera ibadah, adalah dengan ilmu. Fa innaka awwalan yajibu alayka an ta'rifal ma'budah summa ta'budah. Pada mula-mula wajib di atas kita untuk mengenalkan ma'bud, untuk mengenalkan yang kita sembah, untuk mengenalkan Allah, summa ta'budah. Kemudian sesudah kita kenalkan Allah, ma'bud yang disembah, summa ta'budah, kemudian kita sembah, kita ibadah kepadanya, ma'bud kepadanya Allah. Wa kaifa ta'buda man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dhatih. Wa kaifa, bagaimana kita ibadah kepada siman la ta'rifa, akan siman yang tidak kita ketahui, yang tidak engkau ketahui, an ta'rifu bi asma'ihi wa sifati zatih, dengan nama-namanya Allah, wa sifati zatih, dan sifat zatnya Allah. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tih, perkara yang wajib baginya Allah, perkara yang mustahil baginya Allah, sifat yang wajib baginya Allah, dan sifat yang mustahil baginya Allah, dan sifat yang harus baginya Allah. Itu kembali kepada ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka butuh kepada tiga macam ilmu. Yang pertama ilmu tauhid yang dinamakan dengan ilmu akidah, kata lain adalah ilmu i'tiqad. Yang kedua adalah ilmu syar'iyah, atau kata lain adalah ilmu fiqh. Ilmu tauhid untuk mengenalkan tentang Allah dan Rasulnya, tentang keimanan kita kepadanya Allah. Kemudian ilmu fiqh tentang sahnya ibadah, atau nama lain ilmu zahiriyah, ilmu syar'iyah, ilmu amaliyah, untuk sahnya ibadah, untuk sahnya salat, untuk sahnya pekerjaan-pekerjaan amal ibadah yang lain, yang dinamakan dengan ilmu syar'iyah. Yang ketiga adalah ilmu batiniyah, atau kata lain adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Maka oleh ulama mengibaratkan tiga ilmu tersebut, ilmu tauhid ibaratnya tanah, ilmu fiqh ibaratnya tanaman, ilmu tasawuf ibaratnya pagar. Jadi manhaj tersebut dibutuhkan di dalam kehidupan. Ahwati kana tanah perle kepada tanaman, ahwati kana tanaman perle kepada pagi, kupu pagi tersebut untuk selamat tanaman. Maka untuk menjaga amal ibadah, itulah ilmu tasawuf.
ilmu tentang hal hati, supaya selamat ibadah yang dikerjakan. Maka tidak boleh tidak bagi kita hamba butuh kepada tiga macam ilmu tersebut. Yang ketiga tadi adalah ilmu tasawuf atau ilmu ibadah batin. Summa madaru hadhi sya'ni aidan 'alal ibadah batin. Tidak boleh tidak bagi kita hamba butuh kepada ilmu batinah atau ibadah batinah, allati hiya masail qalbi yajibu an ta'lamaha min tawakkuli wa tafwidihi war ridha was sabri wat taubah wal ikhlas wa ghairi dhalik. Yang dinamakan dengan ibadah batin, ibadah batin itu adalah masail qalbi, pekerjaan-pekerjaan hati. Yajibu an ta'lamaha, yang mana wajib kita ketahui tentang amalan-amalan hati. Minat tawakkul, daripada tawakal kepadanya Allah. Tawakal ala Allahi, tawakal di atasnya Allah Ta'ala. Wa tafwidi, taslimul umuri ilaihi ta'ala, menyerahkan segala urusan kepadanya Allah, menyerahkan segala perkara kepadanya Allah. Warridha, dan ridha dengan qadanya Allah. Khairihi wa syarihi, baiknya, baiknya dan buruknya. Dan terima kiban yang gatuh oleh Allah. Gebi kaya, gebi gasin, gebi sakit, gebi tiga, gebi senang, gebi susah, Allah yang atu menyan mandum. Tengah-tengah mangan katroh pit, tengah-tengah senang katroh susah, tengah-tengah hana masalah sapu katroh masalah. Ridha dengan Allah yang atu segala-galanya. Hana merasa beban. Ibaratnya gebi sakit Allah, saban lagi gebi tiga. Gebi tiga tak terima, gebi sakit pun tak terima. Hana mengeluh. Wati susah, saban lagi wati senang. Hana mengeluh. Nyen mandum qada daripada Allah. Ridha dengan qadanya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah untuk mencari bekal untuk akhirat. Cocok tanam di dunia, hasilnya di akhirat. Maka apapun yang terjadi, ridha dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabri ala fi'li ta'ah, dan sabar di atas mengerjakan taat, selalu mengerjakan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala, dan sabar daripada maksiat, tidak mengerjakan di atas maksiatnya Allah. Wasabru alal bala'i, dan sabar di atas bala. Maka sabar terbagi kepada tiga. Yang pertama sabar di atas taat, memperbuatkan taat kepada Allah. Yang kedua sabar daripada maksiat, tidak mengerjakan maksiat kepadanya Allah.
Yang ketiga adalah sabar di atas bala. Kemudian wattaubah minazunubi saghiraha wa kabiraha, taubat daripada segala dosa, saghiraha wa kabiraha, kecilnya dosa, wa kabiraha dan besarnya dosa. Kemudian wal ikhlas, dan ikhlas, mana ikhlas adalah tarkur riya fil amal, meninggalkan riya pada amal kebaikan. Ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, beramal karena Allah, bukan karena lainnya Allah, itu namanya ikhlas. Wa ghairi dhalik, dan lain demikian daripada pekerjaan-pekerjaan hati, mimma sayati zikruhu insyaallah ta'ala. Itu ilmu tentang atau namanya adalah ilmu tasawuf, atau ilmu tentang hal hati atau ibadah batin. Mengetahui tentang hal tersebut supaya selamat amal ibadah, supaya selamat amal, selamat ibadah dengan ilmu batin, dengan ilmu tasawuf. Ibarat lagi bunuh, ibaratnya adalah pagi. Baru selamat tanaman bila na pagi. Maka hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu dan amal itulah jalan keberuntungan dalam kehidupan. Jalan kebahagiaan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu dan amal. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya, hidayah yang Allah berikan kepada hambanya dengan memberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita punya ilmunya Allah, kita beramal kepadanya Allah, itu dah jalan keberuntungan, jalan kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka kita selalu memohon kepadanya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah memberikan kepada kita keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Di dunia menjadi orang yang beramal kepadanya, di akhirah Allah memberi syurganya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: mandi. Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Ya, mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan teman Pro 2, info aktual akan kami sajikan ke ruang dengar Anda untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Tetap semangat ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu yang memonitor siaran kami, teman Pro 2 yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu fokus, hati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan nanti kita akan hadirkan setelah satu informasi dari dunia bola. Seperti diberitakan untuk kamu penggemar Real Madrid ya, kabar terkini Vinicius Junior dikabarkan semakin dekat memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Kabar tersebut sekaligus membuat peluang Arsenal memboyong bintang Brazil itu pada bursa transfer musim panas ini semakin kecil. Spekulasi mengenai masa depan Vinicius sempat memanas dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan sang pemain sempat memicu berbagai rumor setelah menghapus riwayat unggahan di media sosialnya. Namun perkembangan terbaru menunjukkan arah yang berbeda. Real Madrid disebut berhasil meyakinkan Vinicius untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Arsenal sebelumnya terus dikaitkan dengan upaya merekrut penyerang berusia 26 tahun tersebut, akan tetapi negosiasi kontrak barunya bersama Los Blancos kini disebut telah memasuki tahap yang sangat positif. Di sisi lain, teman Pro 2, menurut laporan Sky Post News, Vinicius memilih melanjutkan karirnya di Real Madrid setelah menjalani pembicaraan yang berlangsung positif pada hari Rabu. Dalam pertemuan itu, klub juga meningkatkan tawaran kontrak untuk sang pemain. Real Madrid juga dikabarkan semakin percaya diri dapat mempertahankan Vinicius. Proposal terbaru disebut membuat pemain timnas Brazil itu berpotensi menerima gaji sebesar 18,5 juta pound sterling per tahun. Negosiasi perpanjangan kontrak sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2025. Arsenal sempat berusaha keras untuk merekrut Vinicius dengan menyamai permintaan gaji awal sang pemain. Tetapi tawaran terbaru Madrid mengubah arah pembicaraan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan juga dengan bertahannya Vinicius di Real Madrid ini dan juga dengan hadirnya Cucurella, sang gelandang yang berpindah dari Chelsea ke Madrid, ini nanti Madrid bisa lebih ganas ya di tahun depan ini. Dan juga kita nggak tahu siapa saja sih pemain baru yang didatangkan untuk memperkuat skuad kedalaman Real Madrid sendiri ya. Nanti kita akan hadirkan info-info yang lainnya, teman-teman Pro 2, untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami sajikan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz. Dash.

0: Don't wanna run it.
1: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya,

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.